0: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KDKNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
2: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa sangat cepat melaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi DNA kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yaitu laporan bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang, cuma biasanya kalau kanu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa? Penerbangan lah, sampahnya ringkat lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
2: Dari persoalan sampah, kita ke... Masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan... dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan, anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya,

0: Dan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar pak, tapi cewek kerja.
0: Oh,
1: singgah di sini, mau ambil tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu orang sana di meja. Kok ngana? Katanya nak kerja, Adam.
1: Ini kita dari izin ke rumah sakit, mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa ngana ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira lingan ada sakit.
1: Nah, iya kok deh. Waktu ngana ada kawin, udah habis modal berapa tuh?
0: Tuang, kepon udah tanya-tanya modal kawin, kenapa semua kawin ngana ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, ngana mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan gak tuh tergantung dang DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP besar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh,
0: so. Tunggu. Mar, ngana rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama kok, tiga sampai empat tahun ke depan, so.
0: Oh,
1: jadi mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama dan gue mau bawa investasi jangka pendek di dulu dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dang yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung dia bilang dang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Pong begini, dorang mau tambah itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dang ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, deng ada reksadana pasar uang lagi begitu.
1: Oke deh kalau begitu. Itu udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke dong, yo. Bye-bye jalan ya. Yo.
1: Bye.
2: Inspirasi Indonesia. LPP RRI Manado. Kanal Inspirasi.
3: Hari ini matahari mulai bersinar. Kehidupan baru pun telah dimulai. Ucapkanlah kata-kata syukur pada Tuhan untuk menambah semangatmu dalam beraktivitas. Mulailah berkarya dan berpikirlah positif bahwa kamu pantas bahagia dan pantas menang karena Tuhan menyertaimu. Mencari kebahagiaan sebetulnya tidaklah sulit karena kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Ketika pikiran kita selalu positif, bahagia akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, jika memikirkan hal-hal negatif, itu hanya akan menghambat dan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Hal buruk yang telah terjadi kemarin, ayo kamu tinggalkanlah dan jangan biarkan pengalaman itu mengganggumu melangkah dan buatlah pengalaman baru untuk hidupmu. Kuatkanlah tekad, semangat, dan inspirasi hidupmu dengan bijaksana. Jika bisa memaknainya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mampu menemukan sebuah renungan sebagai inspirasi di dalamnya. Yang terpenting, jangan mudah menyerah dan selalu lakukan hal yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Inspirasi, Pro 1 RRI Manado.
2: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian ada Arjuna ya, sudah kembali menyapa Anda untuk lanjutan Manado Pagi setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dengan harapan baru ya untuk kita semua, boleh menjadi inspirasi lagi buat kita bahwa setiap hari itu tentu membawa pesan yang sama. Ya, hidup selalu memberikan kesempatan untuk kita semua bisa memulai kembali. Tidak peduli seberapa berat langkah yang tertinggal di hari kemarin. Dan pagi ini hadir tanpa harus membawa beban penilaian ya. Apalagi matahari sudah terbit dengan cahaya yang masih pagi ya, panasnya udah terasa ya. Jadi hari ini boleh menjadi lembaran baru lagi bagi siapapun Anda yang mungkin masih kosong, tinggal menunggu keberanian ataupun usaha dan doa Anda untuk mengisinya dengan berbagai cerita yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi hari ini terkait dengan digitalisasi bansos lewat registrasi IKD dan portal Perlinsos. Nah, bagaimana informasinya dan seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 Radio Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih akan kembali ya, untuk Anda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser, tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh, lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, bagaimana Rini Wulandari ya dengan lagunya kembali sudah menyemangati Anda untuk tetap bahagia. Hadapi segala sesuatunya dengan senyuman. Ya, hari ini bukan bagaimana tentang menjadi sempurna, tetapi bagaimana menjadi lebih baik ya daripada hari kemarin pastinya. Karena perubahan besar yang kita lakukan ya selalu diawali dengan langkah kecil, yang penting konsisten. Ya, apalagi dengan senyuman yang kita berikan, ya, semangat yang kita bangun, ataupun keyakinan yang kita pelihara pasti menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Ya, dan pastinya jangan pernah meremehkan kekuatan Anda, ya. Boleh menjadi satu keputusan sederhana, yang penting jangan berlebihan. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan bansos ya. Di mana Kota Manado menjadi salah satu dari 43 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Program ini tentu untuk memastikan penyaluran bansos itu lebih tepat sasaran melalui memanfaatkan identitas kependudukan digital dan portal Perlinsos ya, Perlinsos. Seperti disampaikan oleh Kadis Dukcapil Kota Manado Pak Erwin Simpson Kontu bahwa masyarakat yang ingin mengikuti pendataan harus terlebih dulu mengaktifkan IKD. Identitas kependudukan digital. Iya, dan digitalisasi bansos itu dilakukan agar bantuan pemerintah itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang punya hak, ya. Dan warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data penerima juga bisa mengikuti proses pendaftaran. Ya, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri ya bagi masyarakat yang punya smartphone dan IKD, ya. Sementara bagi warga yang tidak punya perangkat pendukung, pendaftaran bisa dilakukan melalui agen yang terdiri dari ketua lingkungan, ya, pendamping program keluarga harapan, atau petugas dari Dukcapil, ya, kemudian Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, pemerintah Kota Manado menargetkan capaian registrasi sebesar 90% hingga September 2026. Ya, jadi lebih cepat dibandingkan target pemerintah pusat yang ditetapkan pada Oktober mendatang. Senin kemarin, 20 Juli, registrasi digitalisasi bansos itu sudah dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Nah, proses registrasi dimulai dari pemindaian barcode ya untuk absensi, kemudian aktivasi IKD, kemudian pendaftaran di portal Perlinsos secara mandiri ataupun didampingi agen. Dan tentunya diharapkan juga bahwa digitalisasi bansos ini benar-benar bisa menghasilkan data penerima yang lebih akurat sehingga penyaluran bansos bisa berlangsung lebih transparan ya, dan pastinya lebih tepat sasaran juga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, selanjutnya terkait dengan informasi kreatif ya dari warga binaan. Iya dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tahuna. Iya di mana dalam membekali warga binaan dengan kemampuan produktif ya sekaligus melestarikan budaya lokal. Lapas Kelas 2B Tahuna terus mengembangkan program pembinaan kemandirian untuk warga binaan melalui pembuatan alat musik tradisional berbahan kayu. Di bengkel kerja pembinaan Lapas Tahuna, warga binaan itu memproduksi sejumlah alat musik tradisional ya, dengan didampingi para petugas dan proses pun dilakukan secara bertahap. Mulai dari pemilihan bahan baku, ya, pembentukan rangka, pemasangan bila nada, ya, dan penyetelan suara. Kepala Lapas Kalapas Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Sihombing, ya, mengatakan bahwa selain pembinaan kemandirian, ini juga menjadi peningkatan keterampilan untuk warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Ya, program ini juga menjadi bukti ya komitmen Lapas Tahuna dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif, kreatif dan tentu punya daya guna. Ya, dan tentu diharapkan melalui keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pidana, para warga binaan itu diharapkan juga mampu membangun kemandirian ya serta memiliki bekal untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah mereka bebas.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala.
1: Udah, stop.
0: Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku, terima nasib aja.
2: Lagian ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan Ria demikian ada Moving On ya dengan lagunya Dilema. Ya, kadang ada hal-hal yang membuat kita dilema ya. Tapi harus tetap semangat, harus tetap kuat. Dan ada sekarang Ska Band ya, akhirnya dengan lagunya Bersama Melawan Dunia. Akhiri kebunan sama saya dengan Anda, pengolahan di hari ini ya, kesempatan Selasa 21 Juli 2026. Nanti setelah saya ada rekan Novi akan lanjutkan untuk Manado Siang. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih, ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

semoga saja semua aktivitas yang Anda lakukan di kesempatan hari ini, di hari Selasa, tepatnya di lembaran ke-21 di bulan Juli 2026, semuanya tetap menyenangkan. Meskipun cuaca di luar masih panas begitu, sudah beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu hujan belum turun. Angin juga masih lumayan kencang, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang positif di hari ini begitu ya. Seperti biasa masih ada rangkaian informasi akan Ovi hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Juga lagu-lagu penyemangat, mudah-mudahan bisa membuat pekerjaan Anda di rumah, di tempat tugas atau di jalan semakin tambah semangat lagi sambil mendengarkan kami. Dimana lagi kalau bukan di radio program Masa Satu Manado.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
6: Satu.
5: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
6: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
5: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado. Sementara waktu sudah 11. Wow, tepat jam 11 ya waktu di studio. Semoga saja barusan cun di 94,5. Selamat bergabung saja di Manado siang hari ini bersama Novi. Kemudian juga yang mungkin mendengarkan kami di perjalanan, apalagi yang bawa mobil begitu, semangat ya, ada tugas-tugas luar yang harus Anda kunjungi sehingga membuat Anda harus berada di jalan di kesempatan pagi jelang siang ini. Tapi kalau jam begini sudah agak kurang ya macetnya di Kota Manado dan sekitarnya. Hati-hati saja yang bawa mobil sambil dengarkan kami, mudah-mudahan bisa menuntun Anda sampai ke tujuan dengan selamat sentosa begitu ya. Dan yang di rumah, para ibu rumah tangga biasanya masak-masak, masak yang enak ya bun. Nanti suami atau anak-anak pulang sekolah ataupun pulang kantor mau makan siang, pas waktunya kalau yang masak bundanya pasti enak begitu ya. Sambil terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado.

sama salah satu pemerhati budaya begitu, namanya Roy Kumaat, sempat memaparkan bahwa keberadaan tradisi pengucapan syukur ini di berbagai belahan wilayah Nusantara, dinilai perayaan tahunan tersebut senantiasa dilestarikan masyarakat setempat melalui pemaknaan kebudayaan lokal ya. Jadi menurutnya hampir semua daerah mungkin juga melakukan hal ini. Tapi disoroti kemeriahan pelaksanaan tradisi syukuran di sejumlah wilayah Kabupaten Minahasa yang menyebutkan beberapa daerah selalu menggelar pesta rakyat secara meriah begitu ya, pemborosan bahkan. Jadi setiap rumah menyediakan makanan-makanan tradisional seperti dodol biasanya yang khas di Minahasa, nasi bambu juga atau nasi jaha biasanya. Setiap rumah hampir ada yang menyediakan tersebut dan mengundang ataupun para pesiar, orang-orang yang berkunjung dibawakan oleh-oleh begitu ya. Berapa saja itu biayanya? Itu memang disoroti karena digelar pesta rakyat secara amat meriah. Nah, beberapa waktu lalu Kabupaten Minahasa Tenggara memproyeksikan pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tersebut. Warga setempat menyelenggarakan rangkaian acara tradisi tahunan secara bergotong royong. Jadi para penduduk lokal mulai mengumpulkan bermacam bahan baku masakan tradisional untuk persiapan perayaan, bahu-membahu menyiapkan bahan alami guna mengolah berbagai hidangan khas daerah setempat ya. Jadi ternyata mereka mengolah secara tradisional dan sama-sama secara gotong royong. Para pemuda juga membantu warga mengolah bambu serta beras ketan menjadi makanan tradisional, dan mereka menyajikan hidangan nasi jaha dan dodol khas kepada para tamu perayaan. So, minggu ini tanggal 26 jadwalnya Minahasa. Minahasa induk maksudnya ya. Jadi yang mau rencana jalan-jalan pasti banyak yang punya keluarga di daerah Tondano begitu, Kakas, kemudian juga

satu lagu from ini lagu milik dari Ari Lasso sih sebenarnya, begitu, Mengejar Matahari, dan dibawakan lagi sekaligus sudah membawa kita di menit ke-39 lepas dari jam 11 waktu di studio. Terima kasih yang masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, dan kita masih punya satu informasi. Ini informasi dari harga emas Antam yang turun lagi. Kini dibanderol Rp2.610.000 per gram. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp9.000 per gram, melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya ya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.600.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya, yaitu kemarin yang berada di level Rp2.610.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Yang pasti ternyata hari ini mengalami penurunan lagi ya. Kalau kemarin jadi mengalami pelemahan sebesar Rp9.000 per gram.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 tepat di jam 12 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga. Begitu ya. Jadi setelah itu Novi masih akan kembali lagi untuk menemani Anda di program lanjutan kita masih di Manado siang hari ini. Sambil menantikan warta berita di jam 12 bersama Pro 3 di Dinamika Olahraga, masih ada lagu yang akan Novi hadirkan untuk menemani.

Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Internasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, itu harusnya juara. Targetnya juara banget, pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olertmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIVI Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia...

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
1: Iya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, diantara kami akan menghadirkan dialog interaktif siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz. Dewan Energi Nasional

0: Energi Dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatori B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan cadangan energi untuk menghadapi gejolak pasokan energi global bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai program makan bergizi gratis yang kembali diterima pasca masa MPLS. Program makan bergizi gratis kembali diberikan kepada para siswa setelah berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membantu mereka lebih fokus untuk mengikuti proses belajar sejak awal tahun ajaran baru. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti closing ceremony Pesta Bola RRI 2026. Nanti akan kami hadirkan closing ceremony di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kita hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Kita awali video potensi daerah dari wilayah Bangka Belitung. Usaha roti kucing di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menawarkan rasa lezat yang premium, namun juga tampilan yang estetik. Nah, seperti apa usaha ini akan disampaikan oleh Irwan Aulia.

0: bagaimana proses produksinya? Yuk kita lihat.
1: Di tengah suasana yang asri di kawasan hutan lindung Sungai Liat, hadir sebuah usaha roti lokal bernama Roti Kucing. Tempat ini tidak hanya menawarkan roti artisan soft dog, tetapi juga menghadirkan pengalaman bersantai dengan suasana yang nyaman di tengah kota. Usaha yang sudah berjalan satu tahun ini dimiliki oleh Yesi Indriani Gustira. Setiap harinya, roti dibuat langsung agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Salah satu keunikan roti kucing, tak pada penggunaan ragi alami atau sourdough starter yang dibuat atau dirawat sendiri. Proses fermentasi alami inilah yang membantu menghasilkan tekstur roti yang lembut, aroma yang khas, dan cita rasa yang berbeda dari roti pada umumnya. Nama roti kucing juga memiliki cerita yang unik. Nama tersebut terinspirasi dari proses scoring, yaitu sayatan pada permukaan adonan sebelum dipanggang. Bentuk sayatan itu menyerupai cakaran kucing, sehingga lahirlah nama roti kucing yang unik dan mudah diingat.
2: Pas lagi booming

0: penjualan di sini untuk perhatian tuh cukup lumayan ya, karena orang-orang Bangka sini pun ke produk roti ini cukup lumayan daya belinya kuat gitu. Jadi disitulah saya mulai coba berbisnis roti.
1: Pada proses pembuatannya, setiap roti melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dari penimbangan bahan atau stain, kemudian pencampuran adonan atau mixing. Setelah itu, adonan diistirahatkan selama sekitar 20 menit. Selanjutnya, adonan dibagi dan ditimbang sekitar 80 gram untuk setiap dough. Setelah melalui proses rounding atau pembulatan, adonan kembali diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit pada tahap intermediate roughing. Tahap berikutnya adalah shaping atau pembentukan adonan, sekaligus pemberian isian atau filling sesuai varian rasa. Setelah dibentuk, adonan menjalani final roughing selama sekitar 1 hingga 1 jam lebih sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Proses terakhir adalah baking atau pemanggangan yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit hingga roti matang dengan tekstur yang lembut di bagian dalam dan tampilan yang khas di bagian luar.
0: Pertama, roti ini tuh sourdough. Jadi kita ini pakainya ragi alami, ragi yang kita pelihara sendiri. Setiap hari kita harus kasih makan biar dia hidup gitu. Bukan ragi-ragi instan pada umumnya gitu. Itu yang membedakannya. Prosesnya lebih orang bilang lebih healthy, tapi karena kami apa? Sourdough gitu kan, dan ada beberapa varian gitu kan, jadi lebih aman lah untuk dicerna lambung karena raginya beda.
1: Roti Kuci menghadirkan beberapa pilihan varian dengan harga yang sama, yaitu Rp18.000 per roti. Di antaranya cranberry cream cheese yang memadukan rasa cranberry dengan isian cream cheese. Bagi pecinta coklat, tersedia choco cheese dan double choco. Selain itu, tersedia pula varian gurih smoked beef parmesan dengan cita rasa yang khas. Selain dapat dibeli langsung di outlet Maca Forest Sumeliat, Roti Kucing juga dipasarkan melalui beberapa mitra coffee shop di Bangka. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati roti artisan lokal ini di berbagai tempat. Lokasinya yang berada di kawasan Hukum Lindung Sungai Liat menjadi nilai tambah suasana yang rindang, adem, dan tenang membuat tempat ini cocok untuk duduk santai maupun berkumpul bersama teman dan keluarga.
0: Rasa rotinya itu crunchy, terus dalamnya itu lembut, terus harganya juga terjangkau. Dan suasana makan di sini sejuk, adem, bikin tenang. Terus di sini saya memilih rasa coklat dan itu kesukaan saya. Rasa coklatnya itu premium dan enak-enak gitu.
1: Melalui inovasi produk, proses pembuatan yang teliti, serta lokasi yang nyaman, Roti Kucing menjadi salah satu contoh UMKM lokal yang terus berkembang

0: Ya, dari inovasi kuliner di Kabupaten Bangka, kini kita beralih ke sektor peternakan di Ranai. Selain memenuhi kebutuhan sapi dan juga kambing kurban, peternakan Rido Ibu Padung Kurak juga menyediakan pasokan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ranai. Lalu seperti apa peran peternakan ini dalam menjaga ketersediaan daging? Kita akan simak laporannya bersama dengan Afrizal.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di lokasi peternakan sapi dan kambing Rido Ibu yang terletak di Padang Kura, Lurahan Medarsa, Kecamatan Mungaran Timur, Kabupaten Natuna. Ini merupakan salah satu lokasi peternakan milik Bapak Rico Ricardo. Terkait dengan pengelolaan dan usaha yang digeluti Bapak Ricardo, selengkapnya kita ikuti wawancara berikut ini.
2: Iya, mungkin bisa disampaikan untuk peternakan sapi dan kambing ini sejak kapan nih, Bang?
3: Nah, mulai tahun 2000-an, Bang. Kita beroperasi sampai sekarang, alhamdulillah.
2: Ini untuk saat ini ada berapa jumlah sapi ataupun kambing yang ada di peternakan ini sendiri, Bang?
3: Kalau jumlahnya sapi itu sekitar 30-an, 28-30 lah. Ya. Kalau kambing di angka 20-an.
2: Kalau untuk sistem peternakan ini sendiri seperti apa nih pengelolaannya nih, Bang? Dari pihak pengelolaan sistem peternakan ini.
3: Kalau kita pakai metode pengemukan, Bang. Jadi dalam satu tahun itu ada 3 kali musim panen, Bang. Artinya di pengemukan sapi itu di maksimal 4 bulan. Itu udah gemuk kita keluarin. Jadi kalau untuk menjelang lebaran haji ini memang kita pulkan kandang sekitar 60 ekor itu alhamdulillah udah terjual juga kan, tersisa lah 28 lah yang lagi ready.
2: Ini rata-rata kalau untuk sapi ini jenis apa nih?
3: Jenis Bali, Limousin, Brahman, itu aja, Bang.
2: Bang, mungkin bisa ditambahkan, Bang, terkait untuk pakan ataupun untuk kesehatan sapi sendiri ini seperti apa nih?
3: Kalau untuk peternak ini kita rutinitas itu per 2 bulan itu ada cek di dinas terkait, ya seperti dokter hewan, Pak. Dengan makanan ya seperti pagi dicombor, siangnya nanti hijauan, sorenya dicombor lagi gitu.
2: Ya, sejauh ini untuk pakan sendiri apakah ada kendala nih, Pak, dalam pemenuhan pakan bagi sapi dan maupun kambing yang ada di peternakan itu, Pak?
3: Kalau sampai sejauh ini memang tidak ada, belum.
2: Selain untuk pemenuhan sapi kurban ataupun kambing kurban ini, apakah juga untuk pemenuhan pasokan daging di Natuna, khususnya di wilayah Ranai sendiri, Pak?
3: Iya, begitu. Memang kita ada lokasi pemotongan juga untuk masyarakat Ranai, ya kayak daging segar. Itu kita jalani juga usaha itu.
2: Biasanya untuk harga sapi yang dilepas atau dijual itu dengan bobot berapa dan dilepas berapa itu, Pak? Sapi ataupun kambingnya, Pak?
3: Fokusnya kita di kurban itu di angka 14 up, Pak. 14 up artinya 14 sampai ke 25. Kalau untuk harga ekonomis ya, artinya kan yang umum.
2: Kalau untuk kambingnya sendiri, Pak?
3: Kambingnya dari patokan 1 juta ke 4 juta.
2: Terima kasih nih, Pak Rico, atas keterangan dan waktunya, Pak Rico. Dari Kabupaten Natuna, RRI Net, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Video potensi daerah lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyaksikan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi di Batam pada Senin 20 Juli 2026. Kabel yang menghubungkan Batam dan Singapura ini menjadi infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia. Sistem yang dikembangkan Telin dan BW Digital ini memiliki kapasitas lebih dari 1,6 petabit per detik dengan latensi di bawah 2 milidetik sehingga mendukung pengembangan kecerdasan buatan, pusat data, komputasi awan, hingga layanan digital masa depan. Menurut Erlangga, proyek ini juga memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital kedua Indonesia setelah Jakarta. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, jaringan berita.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado. Sudah makan siang nih atau belum nih? Sudah waktunya makan siang, bahkan udah agak telat nih ya. Jadi sudah selesai makan siang, mungkin untuk sebagian dari Anda yang mendengarkan kami sudah kembali lagi beraktivitas. Sambil notifikasi 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia juga. Pasti ini sudah gak asing lagi bagi lidah kita ya, karena namanya juga makanan tradisional Indonesia. Dan ternyata ini sudah mendunia dan jadi favorit dunia juga, bukan jadi favorit kita aja, tapi ternyata mendunia. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas begitu ya. Beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan rempah sehingga memiliki rasa cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitasnya juga memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Mengutip dari berbagai sumber, kali ini Novi kutip dari rri.co.id, ada beberapa makanan khas Indonesia yang dikenal dan digemari berbagai negara. Pertama, yaitu rendang. Rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay yang berkunjung ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kedua, nasi goreng. Ini merupakan kuliner khas Indonesia juga yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan telur begitu, kemudian juga dipadukan dengan sayuran atau aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Pada tahun 2011 lalu, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak sedunia. Setelah rendang, jadi rendang yang nomor satu begitu ya. Itu adalah nasi goreng, kemudian juga sate dan gado-gado dan soto. Wah, itu ya lima jenis makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia. Oke, jadi kira-kira makan siangnya apa siang hari ini? Adakah menu rendang ataupun sate atau nasi goreng atau gado-gado atau soto siang hari ini? Apapun itu disyukuri ya, karena masih banyak di luar sana yang untuk makan siang saja, untuk makan saja sudah nggak bisa karena nggak ada makanan. Kalau Anda masih menikmati makan siang, disyukuri berarti ya. Novi masih akan terus menemani Anda, jadi tetap pastikan mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado, masih di perjalanan Manado siang hari ini. Lagu-lagu western nanti di jam 1 sampai jam 2 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

pendengar, di siang hari ini yang panas di luar sana, di sela-sela Anda kembali lagi menyelesaikan pekerjaan Anda, ataupun ada yang baru selesai makan, mungkin di rumah bersirat sejenak. Ibu-ibu rumah tangga yang baru selesai masak, kemudian sudah menyuguhkan makan siang untuk anak-anak dan suami, sekarang sudah punya banyak waktu istirahat, silakan saat bersirat saja. Sambil Novi kasih informasi tentang 5 film horor yang akan tayang pada tahun depan, 2027. Kira-kira apa ya? Kali-kali ada film favorit Anda, Anda penggemar film horor, akan dimanjakan dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang tahun 2027 nanti. Mulai dari kisah supernatural, teror psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris, semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman mencekam. Salah satu yang paling dinantikan adalah The Conjuring First Communion. Film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed and Lorraine Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supernatural. Selain The Conjuring, tahun 2027 juga akan diramaikan oleh sejumlah film horor lain yang siap meneror penonton. Nah, Novi kasih ya, film horor yang siap menghantui Anda pada tahun 2027 nanti. Pertama, The Conjuring First Communion. The Conjuring First Communion ini menjadi salah satu film horor yang paling dinantikan dan akan tayang pada 10 September 2027. Wah, lama juga ya. Film ini mengungkapkan kisah awal dari Ed and Lorraine sebelum keduanya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal. Aktor muda Gareth Waring dan Amon Fix juga akan menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Ed and Lorraine. Ceritanya mengikuti salah satu penyelidikan pertama pasangan Warren saat menghadapi kekuatan supernatural yang mengubah perjalanan hidup mereka. Film kedua, A Quiet Place Part 3. Waralaba Quiet Place ini akan berlanjut melalui A Quiet Place Part 3 yang kini telah memasuki proses syuting. Film tersebut melanjutkan perjuangan para penyintas menghadapi makhluk mematikan yang berburu berdasarkan suara. John Krasinski kembali menulis, memproduseri, sekaligus menyutradarai film yang akan tayang pada 30 Juli 2027 tersebut. Emily Blunt, Millicent Simon, kemudian juga Zillian Murphy juga akan kembali beradu akting bersama para pemeran baru. Ketiga, The Exorcist Martyrs. Ya, jadi film ini, garapan sutradara Mike Flanagan ini dijadwalkan akan tayang pada 12 Maret 2027. Film ini bukan sequel, melainkan menghadirkan pendekatan baru yang dianggap radikal terhadap kisah horor klasik tersebut. Sinopsis resminya masih dirahasiakan, tapi film ini dipastikan membawa cerita baru meski masih tetap berhubungan dengan semesta. Kemudian The Blair Witch Project. The Blair Witch Project ini tayang pada 1999 yang lalu, berhasil menjadi salah satu film indie dengan keuntungan komersial terbesar. Remake dari The Blair Witch Project ini dijadwalkan tayang pada 2027 nanti sebagai versi terbaru dari film sebelumnya. Alurnya mengikuti sekelompok orang yang memasuki hutan untuk menyelidiki mitos penyihir Blair sebelum mengalami berbagai kejadian mengerikan. Hingga kini rumah produksi masih merahasiakan sinopsis daftar lengkap para pemainnya. Dan yang terakhir yaitu Paranormal Activity 8. Ini menjadi reboot terbaru yang dikembangkan oleh Blumhouse bersama James Wan. Kehadirannya diharapkan menghidupkan kembali salah satu franchise horor tersukses yang dikenal melalui konsep rekaman kamera pengawas. Detail cerita resmi dan daftar pemain juga masih dirahasiakan, tapi film ini dijadwalkan akan tayang pada 21 Mei 2027 nanti. Ditegaskan film ini merupakan wujud evolusi baru sambil tetap mempertahankan nuansa klasik dari film terdahulunya. Nah, siap-siap saja ya, lama sih tahun 2027, semuanya masih dalam proses syuting ya. Memakan waktu yang cukup lama ya untuk sebuah film, sampai 1 tahun baru nanti akan dirilis. Tetap mendengarkan kami ya, jangan kemana-mana.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kita tinggalkan saja satu kolaborasi antara Peter Cetera dan Crystal Benard. Terus menemani Anda semua di 55 menit lepas dari jam 1 siang waktu di studio ya. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat beristirahat yang sudah mau beristirahat di rumah, yang mau tidur siang, yang mau bersantai-santai di rumah, karena sudah selesai masak mungkin, sudah selesai bersih-bersih, silakan saja ya. Yang masih harus bergelut dengan aktivitas pekerjaan di tempat tugas, tetap semangat saja. Semoga segala yang Anda harapkan hari ini berjalan sesuai dengan realitanya. Karena terkadang apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita niatnya positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Novi informasikan bahwa nanti di jam 2 nanti, kita akan mengikuti program Warta Berita Daerah Siang. Sambil menantikan Warta Berita, satu lagu from You Make My World So Colorful untuk menemani Anda, from Daniel Sahuleka, sambil menantikan Warta Berita tepat di jam 2 nanti.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Kami sama-sama mengadakan razia saja. Tadi sudah disampaikan ada saja dan juga memang keras dan spesialan.
0: Dan itulah berita utama siang hari ini, dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Iras. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Membahas 5 program strategis untuk tahun 2027, Pemkab dan DPRD Minut gelar rapat paripurna.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2027. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Minut Foni Adel Rumimpuno dan dihadiri Bupati Juni Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung. Bupati Juni Ganda memaparkan 5 program prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2027 nanti, diantaranya pengembangan kepariwisataan.
3: Kabupaten Minahasa Utara memang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti beberapa waktu lalu kan kita banyak juga mengikuti kegiatan dari United States Local Government. Harapannya informasi ini sampai ke mereka, dan kami juga kemarin baru pulang dari Maroko, dari Tangier yang menjadi salah satu dari 5 finalis Peace Prize, itu menjadi daya tarik bagi mereka untuk datang ke Kabupaten Minahasa Utara.
2: Kelima program strategis tersebut meliputi program ketahanan air dan energi atau Water Energy Security, pengembangan destinasi pariwisata, pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, peningkatan ekonomi digital dan kreatif, serta program penanganan transportasi dan krisis. Dina masih melaporkan.
0: Pendengar, program inovasi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara tingkatkan pengawasan secara real-time, pantau lapas dan rutan lewat CCTV.
4: Aktivitas di seluruh lembaga pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan negara rutan mulai diawasi dan dipantau langsung Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara Haposan Silalahi. Pemantauan terhadap semua lapas dan rutan dilakukan langsung dari ruang kerja Kakanwil. Kakanwil Ditjen Pasulut Haposan Silalahi mengatakan, CCTV terintegrasi ini adalah program inovasi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan di lapangan.
5: Kami juga sudah melaksanakan TUSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SOP. Di samping daripada melaksanakan monitoring ke lapas dan rutan yang ada di seluruh Sulut, dalam rangka pengawasan supaya tidak ada lagi peredaran HP, narkoba, dan penyalahgunaan kewenangan ataupun kesalahan-kesalahan di setiap lapas dan rutan yang ada di Sulut. Di samping itu juga kami sudah melakukan monitoring langsung tiap UPT melalui CCTV yang terintegrasi dengan Kanwil. Artinya setiap saat kantor wilayah dapat memantau, melihat real time apa kegiatan-kegiatan pelanggaran ataupun mungkin kejadian-kejadian di lapas. Dengan kita membentuk suatu tim penganalisa evaluasi di kantor setiap jamnya dan setiap menitnya. Ini adalah merupakan program inovasi kami sendiri bagaimana supaya lebih efektif melakukan pengawasan di lapas dan rutan.
4: Ditegaskan jika dalam pantauan ada pelanggaran, kepala UPT akan langsung dihubungi untuk segera melakukan pembenahan. Namun jika tidak ditanggapi, tim Kanwil akan langsung turun ke lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Saat ini di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pasulut terdapat 15 UPT yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di daerah Nyiur Melambai. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah di Manado.
6: Program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas di Kalabaru dilaksanakan melalui layanan jemput bola dengan menyasar anak sekolah, pekerja formal maupun non-formal, hingga pelaku UMKM. Hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Kepala Puskesmas Tikala Baru Rosalin Kawengian mengatakan capaian tersebut juga diikuti dengan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang menemukan sejumlah masalah kesehatan pada peserta CKG, khususnya anak sekolah.
7: Untuk capaian sampai dengan semester 1 kita sudah capai target karena sesuai yang dimintakan oleh pemerintah itu 5% dari total jumlah penduduk kita sudah capai. Sampai dengan semester 1 sudah kurang lebih 50-an sekian capaian kita. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama itu memang cukup perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian karena dua kasus tadi yang banyak kami temukan.
6: Lebih lanjut, Rosalin mengatakan Puskesmas Tikala Baru pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi lainnya, ini terkait Koordinator UPTD Samsat Talaut yang mengajak warga taat bayar pajak kendaraan bermotor.
8: Koordinator UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Talaut Maria Isia Kuman Salangi mengajak seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan sekaligus dukungan terhadap pembangunan di daerah. Kuman Salangi mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan. Selain menghindari denda akibat keterlambatan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
9: Diajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Talaut, mari torang bayar pajak demi kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.
8: Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan Samsat sesuai dengan jadwal pelayanan dan tidak menunda pembayaran hingga melewati masa berlaku pajak kendaraan. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Talaut berharap partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan optimal. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, kita ke persekolahan SMP di Kota Mubagu mendapatkan edukasi lalu lintas dari Polres setempat.
10: Satlantas Polres Kota Mubagu melaksanakan kegiatan polisi sahabat anak Polsanak di SMPN 3 Kota Mubagu. Kegiatan ini bertujuan memberikan himbauan dan edukasi tentang pentingnya memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Sekitar 250 siswa dan staf Dewan Guru turut berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kanit Keselamatan Lalu Lintas mengingatkan siswa dan guru mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm, menghindari penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, serta tidak diperkenankan berkendara untuk anak di bawah umur. Sementara itu, dari kalangan guru, Lahmi Hatani menyatakan keselamatan di jalan sangat penting berdasarkan edukasi dari Polres Kota Mubagu.
11: Program ini sebagai bentuk pendidikan juga kepada anak-anak kami, bagaimana kemudian mereka tertib dalam berlalu lintas. Nah, sebelumnya kan pihak kepolisian juga sudah datang melakukan sosialisasi terkait hal ini.
10: Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan siswa dan tenaga pengajar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini sangat penting mengingat kecelakaan terjadi biasanya berawal dari pelanggaran lalu lintas. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, informasi terkait pelaksanaan nonton bareng final Piala Dunia di kawasan Megamas terjadi transaksi digital QRIS pada puluhan gerai UMKM.
12: Pelaksanaan nonton bareng nobar final antara Argentina dan Spanyol di kawasan Megamas Manado pada Senin pagi mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Dukungan tersebut berupa adanya transaksi non-tunai kris terhadap gerai-gerai UMKM yang berada di lokasi nobar. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan, penonton yang hadir sekitar 5.000 orang, maka transaksi kris terjadi sekitar 5.000.
13: Jadi memang ini tadi kan pesta rakyat ya, ada sekitar mungkin lebih dari 5.000 ya, lebih 5.000, dan BI memang berpartisipasi di sini. Artinya kita mendukung dalam konteks adalah kita juga menyediakan transaksi digital.
14: Ya,
13: penetrasi untuk transaksi kris gitu ya. Jadi paling enggak ada tambahan 5.000 transaksi lah. 5.000 transaksi untuk kepulauan. Tadi voting dan memilih bukan voting ya, tadi untuk nomor undian ya. Nomor undian itu kan menggunakan krisnya.
14: Tetap ya. Mengajak masyarakat untuk transaksi digital, Pak ya.
13: Ya, betul. Ya, jadi ya semuanya kita transaksi digital, lebih aman, lebih cepat.
12: Seperti diketahui pada pelaksanaan nonton bareng final antara Argentina versus Spanyol, puluhan UMKM dari berbagai jenis usaha dan makanan disiapkan untuk para peserta nonton bareng dengan membeli secara non-tunai melalui aplikasi Kris. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan peringat menyemarakan Hari Ulang Tahun Desa Tatelu ke-324 tahun, Pemdes bekerjasama dengan Tripika Kecamatan melaksanakan razia sajam.
2: Guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat, Wanua Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan razia senjata tajam di lokasi pertambangan Tatelu. Program ini adalah salah satu kegiatan strategis dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun Desa Tatelu yang ke-324 tahun. Hukum Tua Desa Tatelu, Rosiana Angko menyebutkan tingkat kriminalitas di wilayahnya cukup tinggi dan selain razia sajam, pihaknya juga merazia minuman keras serta pas jalan.
15: Kita tahu bersama bahwa kriminalitas di Desa Tatelu sudah meningkat khususnya di Perkatapan. Begitu kami pemerintah desa dalam rangka Hari Ulang Tahun Desa yang ke-324 tahun, kami sama-sama mengadakan razia sajam. Dan sudah disampaikan ada sajam dan juga minuman keras dan pas jalan. Jadi kami berkolaborasi, kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh berdampak yang baik ke depan dan Desa Tatelu boleh aman terkendali.
2: Program razia tersebut, pemerintah Desa Tatelu bekerjasama dengan Koperasi Batu Emas Tatelu, pemerintah Kecamatan Dimembe, serta Polsek dan Koramil Dimembe. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, Kapolres Tomohon perkuat sinergi dengan wali kota. Kolaborasi jaga Kamtipmas lewat program Torang Baku Jaga.
16: Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo melakukan kunjungan silaturahmi kepada Wali Kota Tomohon Karol Senduk sebagai upaya memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah Kota Tomohon dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Kombo menegaskan bahwa kunjungan silaturahmi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian untuk membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Menurutnya kolaborasi seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di Kota Tomohon.
17: Jadi intinya pelaksanaan kunjungan silaturahmi kami ini terkait dengan fungsi kami untuk sama-sama kita menjaga. Jadi sesuai dengan program kami, Torang Baku Jaga. Jadi baku jaga keamanan, ketertiban masyarakat. Sehingga terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kota Tomohon ini tetap terjalin dengan aman dan lancar. Intinya kolaborasi antara Forkopimda.
16: Kapolres berharap sinergi yang telah terjalin antara Polres Tomohon, pemerintah Kota Tomohon, dan seluruh unsur Forkopimda dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik di tengah situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, program pembangunan yang baik dari pimpinan desa yang alami akan dilanjutkan oleh Hukum Tua Sumarayar periode ke depan.
18: Mantan Hukum Tua Desa Sumarayar, Kecamatan Langgoan Timur periode 2007-2026, Jeffrey Mumu berharap kepada masyarakat untuk mendukung Hukum Tua terpilih periode 2026-2034, Verly Edi Mantik. Ini dikatakannya pada saat agenda serah terima jabatan Sertijab bertempat di Balai Desa Sumarayar yang dipimpin Camat Langgoan Timur, Dulan Jeffrey Masih.
19: Yang baru apa yang menjadi program-program yang ada di desa, termasuk di dalamnya program pembangunan untuk mengembangkan juga wisata yang ada di desa, ya tentu Dengan ini kami meminta sekali lagi kepada warga untuk mendukung akan apa-apa yang perlu akan orang sediakan bersama untuk kita jalani tanggung jawab ini secara bersama dengan hukum tua Ferli Mantik.
18: Di sisi lain, hukum tua terpilih Desa Sumarayar, Kecamatan Langguan Timur untuk periode 8 tahun ke depan, Ferli Edi Mantik, tak lupa juga beri terima kasih kepada mantan hukum tua Jeffrey Mumu atas kerjanya selama ini memimpin Desa Sumarayar.
19: Semangat, ditopang semangat oleh Bapak Hukum Tua yang lama untuk merangkul dan membantu kami dalam pelaksanaan pemerintahan di ke depan.
18: Dengan harapan menurut Hukum Tua Ferli Edi Mantik, selama dia memimpin desa ada support, dukungan, dan kerjasama yang baik dari masyarakat Desa Sumarayar, Langguan Timur. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang, produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore,
0: dan juga Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali
0: kecil
1: ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak? Masih diperjuangkan ya?
2: Harusnya.
1: Diperjuangkan ya. Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Bener ya, Kak?
2: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya? Masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
2: Layak.
1: Tapi kongres ya Kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: 16 Juni rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama, memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
2: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas
1: nyanyiin
2: ternyata
1: tidak semudah itu
2: Virgus.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
2: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
2: Iya benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
2: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat atau lama kok kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu
1: tak semudah ini
3: adaptasi, pokoknya teknis lah itu ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama dengan masih jadi diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu
2: nggak sih? Kira-kira gitu, lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Terikat perkawinan. Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
2: Oh emang iya.
0: Coba bertahan. Itu pas banget, pas ya. Kayaknya hampir sama isinya ya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus
0: tahu. Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya. Dede ya? Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksan ya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. WhatsApp, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo, Bang Hendra.
0: Halo, Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke.
1: Okay.
0: Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Ya, salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik. Terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang.
5: Ya, sama-sama, Mbak. Iya.
0: Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya, mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat ada... banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god. Nyanyi.
2: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung salah ya. Oke.
2: Baik. Terus sempat vakum kan lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya,
1: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya nggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga nggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sudah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
3: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke. Ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98, dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif di situ.
3: Baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
3: Sampai pernah produs bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi product specialist. Nah akhirnya
0: keren banget.
3: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini Iksan.
3: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
3: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu, ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya?
0: Matiin mic ya.
1: Canda ya.
3: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan, tapi lebih ke world music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama orang Minang. sama-sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
3: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
2: Grup musik itu band,
1: band ataupun grup vokal.
2: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga
1: kan. Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
2: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
2: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
1: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin
0: banyak. Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica
6: nih. Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Ica.
1: Semoga cepat
6: sehat selalu.
1: Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
6: Amin. Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Ica, tapi Ica sempetin.
1: Oh, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Amin dong, harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
2: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Oh,
1: produsernya,
0: ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya terus di seluruh Indonesia. Cepatnya selamat siang aja. Semoga siang selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya,
1: single.
3: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi record itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun.
1: Betul.
3: Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan.
1: Betul.
3: Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya
1: iya,
3: memang itu
1: lagi
3: dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga, nah kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten. Talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel. Akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
3: Lagu. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya.
3: Ada koridornya, bang Iksan, kan dia penyanyi nih ya.
0: Tapi iya,
1: kalau masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
3: Ngerjain gua dengan dia suruh pulang, cemburin aja kebak. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, yang udah pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
3: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
3: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
2: tinggi-tingginya
3: Bang Iksan.
2: Kan CEO yang menyelamat tadi
1: katanya. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku.
3: Nah,
1: setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, artis.
3: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
3: Gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik, gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
0: Oke, sebenarnya ini ada dua pendengar lagi, mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: Ibu Farida dulu ya. Boleh.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul,
0: iya, betul.
1: Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam merindu dari Bu Farida ya.
1: Baru tempat kamu. Betul, udah lama Ibu Farida gak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silahkan, silahkan.
7: Ibu Farida. Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Siang. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Karyo. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
2: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Alhamdulillah kita jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapannya selalu berdua kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Okay. Isan sama yeah. Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh okay. dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
1: Amin.
7: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
0: Udario. Ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul. Makanya menyapanya Uda.
8: Iya.
2: Bisa tahu ya Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik kan.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Okay.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Okay.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 021 3440696, dan juga 021 3441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Ihsan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana? Musiknya gimana Ihsan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih gak perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke, okay,
1: Farida. Kalau Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya. Iya,
0: satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini oke kata dia. Nah, lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya. Iya,
3: masih aku pilih-pilih sih mana yang
1: lebih cocok. Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya mood, rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: masukin
2: ke dia
1: enggak
2: jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Lah, perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang
0: reguler.
1: Pejuang
0: penyanyi.
1: Pejuang.
0: Okay. Pejuang
2: rupiah. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, kompas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang, satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Baru
0: gabung. Iya, silakan, apa-apa. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya, Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa, Lia, sama Kak Gema?
4: Itu, yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jimmy O'Jimmy ya, itu apa ya? Produsernya kan ya.
0: Oke.
1: Di Jimmy O'Jimmy sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu.
1: Ya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Heeh, kalau sekarang.
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada
1: lagi
0: pertanyaan Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg kan ini di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
0: Iya.
5: Tadi mengutip tentang masalah Minang, memang salah satunya seluruh daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga, saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena beginilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti apa? Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi musuh aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, itu. Makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama? Paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh, "Om, gini, aku punya pacar atau pacar dia gini-gini." Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih Om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget Om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya
1: secepat itu.
2: Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget, tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi ke sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget lagi.
2: Bagus, katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul, betul, betul. Setuju. Luar biasa loh
0: ini. Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama Malaikat.
0: Iya.
6: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Saya buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa kelihatan timur Indonesia Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
2: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
3: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
2: Karena kepanjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih, itu rata-rata ya, itu kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
4: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
2: Gampang, ditesnya, oh bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh gitu ya, oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
2: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
4: Rupiah sekali.
0: Wadah murah. Luar biasa, jadi pundinya, waduh, pejuang rupiah bener nih.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti yang bener nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
2: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
4: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya.
0: Luar biasa. Ada aja ini.
4: Baru gas. Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
4: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya? Setelah ini mendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo. Dengan nama aslinya. Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Deg-degan apa gak? Tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan cuma apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
3: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini yang
1: kakaknya lupa ya. Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
3: Gimana tuh?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
3: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah, itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
3: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
3: Tulis dong, lupa
0: gue. Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
3: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
3: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
3: Dulu aja ke
0: Fatin. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitulah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya gitu kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
3: Green
0: Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya penciptanya ontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
3: Refnya doang kan?
0: Refnya iya,
1: aja.
0: Boleh.
1: Refnya aja.
3: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
3: refnya aja.
1: Ya, silakan.
3: Kau tahu.
0: Fatinnya
3: gimana ya?
0: Itu dia.
1: Tahu.
3: Ya.
0: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
3: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita. Ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
3: Gitu, bukan.
1: Coba aja kagak mak, silakan.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Dia
3: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser ini nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
3: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja.
1: Sengaunya. Sengau-sengaunya
0: Fatin. Kagema aja.
1: Sengal-sengalnya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Tidak, tidak, saling cinta.
0: kita tidak saling suka.
3: Ngapain ini Bi?
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Mana? Iya.
3: Kau tahu ya?

0: biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian kedepannya untuk musik kalian gimana sih kedepannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu. Ya, kalau kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
0: gas. Iya gas ya, gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Okay. Kenapa pencet gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya. Benar. Gema Asmara gas. Oke.
2: Benar. Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus gak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya, semuanya judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya, minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya,
2: minggu depan video klip dulu. Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Ayo bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram ya.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan di Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosat Era di
1: Jakarta. Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosat Era di Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Telah menyimak Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado sore ini masih menemani Anda. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Saya Priscila menemani untuk informasi kali ini. Pendengar, kita melihat informasi yang ada di media sosial atau yang terlanjur dibagikan ke Anda atau yang terlanjur juga Anda bagikan sebelum cek kebenarannya. Saya ajak Anda kali ini dalam cek fakta Pro 1.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id di mana beredar foto di media sosial TikTok mengatasnamakan PT Garuda Food dalam postingan dibuka lowongan kerja atau locker untuk Garuda Food. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun lowongan kerja terbaru 26. Unggahan pendengar disertai dengan narasi penempatan di seluruh Indonesia untuk lulusan SMA SMK. Para pengguna TikTok ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan untuk pendaftaran mengarah ke laman pengisian data pribadi. Jadi dapat disimpulkan pendengar, untuk tautan locker atau lowongan kerja PT Garuda Food yang beredar di TikTok adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia untuk cek fakta di kesempatan Manado sore ini pendengar. Kutip dari rri.co.id terkait dengan klarifikasi informasi hoax tautan pendaftaran lowongan kerja dari Garuda Food yang terkonfirmasi tidak benar. Dan jangan lupa pendengar, ketika Anda mendapatkan beberapa informasi serupa terkait dengan undian lowongan kerja bantuan begitu, jangan lupa untuk kita klarifikasi lagi berita tersebut pendengar, cek lagi faktanya seperti apa di cekfakta.rri.co.id, atau Anda juga bisa ke klarifikasi informasi hoax komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu mirip Armada pendengar yang kembali dinyanyikan Hanindia. Asal Kau Bahagia membawa kita saat ini sudah di menit 51 pas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk Manado sore ini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita nantikan lintas berita Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Di menit ke-59 lepas dari pukul 16, selanjutnya kita jelang lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. Pemkot Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan portal Perlinsos. Reporter Noni Oktavia.
1: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Pada Senin 20 Juli 2026, registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Program ini merupakan bagian dari pilot project digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
2: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
1: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
3: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan Ketua-Ketua Lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
1: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan Bahagia Kiris Fest yang berlangsung di lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo pada 17 hingga 19 Juli 2026 berdampak positif terhadap transaksi UMKM. Selama 3 hari kegiatan, ada 147.000 transaksi digital yang dicatat oleh pihak panitia. Selengkapnya bersama reporter Andi Sanga.
4: Rangkaian kegiatan Bahagia Kiris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 menyedot animo luar biasa dari masyarakat. Panitia mencatat sekitar 6.500 pengunjung hadir di lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana menyebut kehadiran ribuan pengunjung tersebut turut berdampak terhadap transaksi UMKM. Sedikitnya ada 147.000 transaksi digital menggunakan Kris yang tercatat sejak acara dimulai pada 17 Juli dan berakhir di 19 Juli 2026.
5: Selama 3 hari ini kami menghitung jumlah pengunjung dalam Bahagia Kiris Fest 2026 kurang lebih sebanyak 6.500 pengunjung. Kemudian kami juga mencatat ada 147.000 transaksi Kiris yang dilakukan di Bahagia Kiris Fest ini. Dan tercatat ada 1.600 masyarakat pengguna baru Kiris dan telah menambah juga 1.100 merchant atau UMKM

0: Informasi terakhir dari RRI Talaut, upaya memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan utara NKRI terus digencarkan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran Forkopimda, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongwane yang disambangi. Kunjungan strategis ini dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di bumi Porodisa. Reporter Robert Tamaroba.
1: Percepat memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan terus dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran unsur Forkopimda lainnya, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongwane yang disambangi. Kunjungan strategis dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dan menjaga stabilitas Kamtipmas di bumi Porodisa. Kunjungan kehormatan atau courtesy call ini dilakukan langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menemui Danlanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Sunaidi E. Sanggel. Kedatangan orang nomor satu di Korps Bayangkara Kepolisian Resor Kepulauan Talaut disambut hangat dan penuh keakraban oleh Danlanal bersama para perwira staf. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres turut didampingi oleh pejabat utama Polres diantaranya Kabak Ops AKP Yakobus Melale dan Kasat Intel Ibtu Sutarno. AKBP Dwi Yatmoko menegaskan silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Polri untuk terus bergandengan tangan dengan TNI demi menjaga beranda utara NKRI.
2: Saya sebagai pejabat baru Kapolres di Talaut, dalam kesempatan pagi hari ini berkunjung sebagai wujud silaturahmi kami kepada senior kami, Danlanal. Kami sudah diterima dengan baik dan untuk depannya sebagai support Kopimda tentunya, dan juga harapan kami bahwa ikatan emosional dan ikatan dinas pun juga tetap terjaga, soliditas TNI Polri itu tetap terjaga dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Menanggapi kunjungan tersebut, Danlanal Melongwane memberikan apresiasi tinggi. Pihaknya menyatakan siap mendukung penuh kepemimpinan Kapolres yang baru, terutama dalam menghadapi tantangan geografi sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
3: Ini satu kegiatan untuk menjaga sinergitas kita, sehingga kita bisa bekerja di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban di Pulau Talaut yang kita cintai ini bersama-sama. Tidak bersama-sama kita jaga. TNI dan Polri tetap satu. Terima kasih.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sector Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya, Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Program 1 RRI Manado masih menemani Anda. Kali ini pendengar, untuk Anda selanjutnya masih mendengarkan beberapa informasi terkini di kesempatan Manado sore ini. Menit ke-33 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan, Anda mendengarkan juga drama Radio Pro 1 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti dengan judul di kesempatan hari ini 21 Juli 2026 Ilusi Menang Malah Tumbang produksi RRI Tual. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kalau Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak di antaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
1: Jerry, yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah. Sayang, bangun nah, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Menado sore ini di sesi yang terakhir, pendengar, kali ini informasi terkini untuk Anda. Saya temani dengan segala aktivitas tentunya. Di kesempatan kali ini, menit ke-16 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada arahan dari Gubernur Sulawesi Utara, Julius Salvanus, pendengar, yang diberikan kepada Kepala SMA, SMK, dan SLB Sulawesi Utara. Dan diawali dengan sempat memberikan apresiasi tertinggi kepada seluruh Kepsek atas kelancaran MPLS yang aman, tertib, dan juga kondusif. Demi berlangsungnya proses pembelajaran yang beretika, Gubernur menegaskan komitmen mutlak tanpa kompromi mengenai zero bullying di seluruh lingkungan sekolah atau di seluruh lingkungan satuan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu, pendengar, Gubernur menginstruksikan aktivasi penuh tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di setiap sekolah. Ia melarang keras kepala sekolah menutupi kasus kekerasan demi menjaga nama baik sekolah secara semu. Masalah harus diselesaikan, disampaikan pendengar, secara transparan, adil, dan berpihak pada korban. Dan informasi lainnya pendengar, dari atau masih dari rri.co.id, ada personel Polsek Wanaya Polresta Manado yang bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian kebakaran sebuah rumah semi permanen di Kelurahan Tingkulu Lingkungan 5 Kecamatan Wanaya Kota Manado. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif sekaligus memudahkan proses penyidikan ataupun bahkan penyelidikan penyebab dari kebakaran tersebut. Peristiwa kebakaran pendengar terjadi diketahui pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan rumah milik keluarga Lengkong Ratu Luman. Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Wanaya langsung mendatangi TKP, melakukan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran yang melakukan proses pemadaman. Saat itu pendengar, 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Manado dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Informasi Manado sore ini pendengar terkait dengan tadi ada Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus yang menyampaikan kepala sekolah yang ada harus bekerja satu komando, juga ada Polsek Wanaya yang mengamankan TKP kebakaran rumah di Tingkulu. Dapatkan beberapa informasi terkini lainnya pendengar, jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan kami Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, juga Pro 5. Anda bisa menonton yang Anda dengar ataupun bahkan mendapatkan beberapa informasi terkini lainnya dengan klik rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hambatan kali ini Selasa 21 Juli 2026 dan akan ditemani juga dengan lagu-lagu untuk umat Buddha di Kota Manado dan sekitarnya. Sebelum nanti Anda mendengarkan kumandang azan maghrib, maksud kami Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sukihotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Purwosatu Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisatwa dan Mahasatwa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah menjadi kewajiban tanggung jawab orang tua untuk merawat, membesarkan, dan menjamin kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga kebutuhan non-materi. Para orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anak-anaknya. Ia tidak mengenal lelah, siang, malam, hujan ataupun panas. Bukan hanya itu, orang tua juga berpandangan bahwa membesarkan anak tidak cukup hanya dengan dikasih makan dan diberi uang saja. Tetapi ia juga membutuhkan makanan batin berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan batin lainnya. Saudara, untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin terhadap anak-anak, tentu bukan perkara yang gampang. Tidak mudah. Tidak semua orang siap sedia untuk melakukannya. Karenanya, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya. Kenyataan ini tercermin di dalam segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati. Saudara, meskipun ada kalanya terdapat anak yang tidak mau menghargai jerih payah orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, akan tetapi orang tua dengan sedikit pengharapan seringkali tetap memperhatikan segala kepentingan anaknya sedari kecil, remaja, dewasa, bahkan hingga kawin atau pergi dari rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua akan menjadi sangat berbahagia apabila melihat anak-anaknya dapat melebihi mereka di dalam segala aspek yang paling tidak sama dengan mereka. Mereka akan merasa puas apabila kehidupan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi dia akan menderita, akan sedih ketika melihat kehidupan anak-anaknya lebih rendah dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila orang tua membiarkan anak-anaknya tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kemungkinan besar anak-anaknya tersebut akan memilih keyakinan lain atau agama lain sebagai pegangan hidupnya. Sebenarnya bukanlah hal yang kebetulan seorang anak terlahir dalam keluarga yang beragama Buddha. Itu berarti di dalam kehidupan yang lalu, anak tersebut pasti sudah beragama Buddha dan ingin meneruskan keyakinannya dalam kehidupan yang sekarang.
hanya orang tua yang lalai atau karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pendidikan di sekolah yang beragama lain, seorang anak dapat beralih ke agama lain. Memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana atau Sada sangatlah penting, karena merupakan landasan dari proses beragama Buddha untuk selanjutnya. Misalnya, mematuhi sila, mengembangkan kasih sayang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kemurahan hati, dan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang tua yang beragama Buddha harus senantiasa menanamkan keyakinan terhadap Sang Tiratana agar anaknya tetap beragama Buddha sampai akhir hayatnya. Perlu diingat bahwa ketika anak-anak sudah menganut agama lain, maka ia tidak akan melakukan kewajibannya yang sangat penting, terutama adalah melimpahkan jasa kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia, yaitu melakukan patidana atau pelimpahan jasa atau ulambana, pelimpahan jasa perbuatan baik yang telah dinanti-nantikan oleh mereka yang kebetulan terlahir di alam peta. Bapak, Ibu, dan Saudara, agar dapat mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, orang tua pertama-tama harus dapat memberi contoh atau tauladan, serta memperlihatkan cara hidup yang ideal. Dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31, di sana dibabarkan bahwa orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesi kepada anak-anaknya. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dan yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dari 5 kewajiban orang tua tersebut yang tercantum di dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Mencegah anak berbuat jahat adalah sangat penting, karena akan percuma saja si anak memiliki kecerdasan dan pandai serta kaya apabila selalu berbuat kejahatan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang pertama bagi anak. Anak biasanya belajar dari orang tua tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti yang luhur secara keseluruhan. Adalah tidak bijaksana apabila orang tua membohongi anak, mempermainkan anak, menipu anak, menakut-nakuti anak, apalagi menyiksa anak. Hal tersebut akan memberikan bekas yang sangat dalam pada diri anak. Orang tua wajib bertingkah laku yang baik agar anak-anaknya patuh dan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tua berkewajiban untuk menanamkan perasaan malu dan takut pada diri anak-anaknya. Malu dan takut yang dimasukkan di sini adalah malu melakukan perbuatan jahat atau hiri, dan takut terhadap akibat perbuatan jahat atau otapa. Untuk menjauhkan anak dari perbuatan jahat, orang tua berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan nasihat, serta dapat memberikan hukuman yang layak apabila anaknya berbuat salah. Dan yang paling penting adalah memberi contoh dan teladan yang baik. Laranglah
anak-anak melakukan perbuatan tercela seperti menyiksa atau membunuh binatang, balas dendam, mengambil barang yang tidak diberikan, berbohong, dan minum minuman keras. Tetapi sebelum melarang, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Menganjurkan anak berbuat baik adalah hal yang sangat bermanfaat bagi diri anak maupun bagi lingkungannya. Ajarkanlah kepadanya untuk menyayangi makhluk lain. Ajarkanlah anak untuk suka memberi. Ajarkanlah anak untuk berteman dengan anak-anak lainnya. Ajarkanlah anak untuk menghibur kepada mereka yang patut dihibur. Ajarkanlah anak untuk membantu orang lain. Kemudian ajarkanlah anak untuk menghormati para biku, orang tua, dan mereka yang patut dihormati dan berbagai perbuatan baik lainnya. Saudara, sebaliknya, anak-anak diberikan dasar-dasar Pancasila Buddhis. Bangkitkanlah perasaan kasih sayang di dalam diri anak. Tanamkanlah kejujuran dan kebenaran dalam diri anak. Ajarkanlah sopan santun. Ajarkanlah anak untuk berani mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri secara bijaksana. Dan jauhkanlah anak dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selalu dijaga agar anak tidak bergaul dengan orang-orang jahat dan pulang ke rumah sebelum malam hari. Anjurkanlah agar anak bergaul dengan orang-orang baik dan patut dihormati. Ajarkanlah anak berbicara sopan, ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang lain, sesama manusia dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan profesi kepada anak. Pendidikan yang baik sesungguhnya adalah warisan yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengajarkan dan melatih anak memiliki kepandaian dan keterampilan agar anak mempunyai profesi yang dapat diandalkan sebagai modal utama untuk hidup mandiri adalah sangat penting. Karena suatu saat, ia harus mencari nafkah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah anak jauh dari perbuatan jahat dan gemar berbuat baik, maka ia harus memiliki kepandaian dan keterampilan yang setinggi-tingginya sebagai bekal mencari nafkah di kemudian hari. Banyak orang tua yang lebih mementingkan hal yang ketiga daripada yang kedua hal sebelumnya. Itu adalah sikap yang keliru, karena hanya akan membentuk manusia yang pandai dan terampil namun tidak bermoral, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak berguna bagi orang banyak. Ibarat pedang yang sangat tajam namun tidak ada gagangnya, tidak ada tangkainya. Doronglah anak untuk belajar dengan rajin secara formal di sekolah, dapat ditambah dengan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus-kursus di samping pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga di rumah. Perhatikan dan jangan lalaikan pendidikan agama Buddha untuk anak. Ajaklah ke wihara, ajaklah ke sekolah minggu, damakem, atasila, papaja samanera, dan lainnya.
Usahakan agar setelah dewasa nanti anak tetap menjadi umat Buddha yang baik. Pendidikan yang mengarah ke profesionalisme harus diiringi dengan pendidikan moral yang sepadan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang keempat adalah mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak adalah salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya yang sudah ingin berumah tangga. Carilah orang yang memiliki sada yang sama atau keyakinan yang sama, artinya sama-sama beragama Buddha, dan berlindung kepada Sang Tiratana. Carilah yang berperangai baik dan berkelakuan baik. Carilah yang bermurah hati dan tidak kikir, namun juga tidak boros. Carilah yang memiliki kebijaksanaan yang cukup. Menilai seseorang dari penampilan luar saja tidaklah cukup. Karena itu perlu observasi yang lebih lama dan penilaian secara seksama, secara mendalam dari waktu ke waktu. Menurut Mahamanggala Jataka, pedoman memilih menantu perempuan agar ia kelak menjadi istri yang membawa berkah adalah sebagai berikut. Ia harus seorang perempuan yang ramah tamah, usianya sepadan, setia, baik hati, dan subur. Memiliki keyakinan, memiliki sila, serta berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini termuat di dalam Jataka 10.453. Selanjutnya, di dalam Parabawa Sutta dikatakan bahwa untuk memilih menantu laki-laki perlu dihindarkan laki-laki yang hidung belang, pemabuk, penjudi, dan pemboros. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang kelima adalah menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Orang tua yang baik tidak hanya akan membesarkan anak-anaknya dalam suasana kasih sayang dan damai, tetapi juga mempersiapkan agar anak-anaknya kelak dapat hidup dalam suasana kesenangan dan kebahagiaan setelah dewasa. Adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan atau membagikan harta kekayaan kepada anak-anaknya setelah mereka siap untuk menerimanya. Harta kekayaan tersebut akan dapat dipergunakan sebagai modal usaha untuk hidup mandiri di dalam masyarakat. Walaupun orang tua telah mengumpulkan harta kekayaan dengan susah payah, namun dengan sukarela mereka mewariskannya kepada anak-anaknya. Harta kekayaan tersebut akan menjadi harta warisan bagi anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, harta warisan diberikan kepada anak apabila sudah tiba waktunya. Artinya, setelah anak dianggap mampu mengelola atau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Kalau sembrono bisa berbahaya. Dan alangkah baiknya apabila semua orang tua meninggalkan harta warisan kepada anaknya, bukan warisan hutang yang menjerat. Ada sebagian orang tua yang baru meninggalkan warisannya setelah mereka meninggal dunia. Pengertian dari menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat adalah menyerahkan harta benda orang tua yang kelak akan menjadi bagian dari warisan sesama orang tuanya masih lama masa orang tuanya masih hidup pada saat yang tepat, yaitu saat anak-anaknya sendiri benar-benar siap untuk memanfaatkannya demi masa depan.
Ajaran yang ditentukan sebagai suatu kewajiban bagi orang tua ini adalah merupakan sikap moral yang luhur dan berpandangan sangat jauh ke depan, karena akan mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak sebagai ahli waris orang tuanya dan mencegah terjadinya pemborosan yang tidak berguna. Ajaran Sang Buddha ini berlaku umum, yaitu untuk setiap orang tanpa membedakan usia, jenis kelamin, golongan, derajat, dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap batin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Buddha tidak membedakan anak yang lahir pertama, anak yang lahir selanjutnya, atau yang lahir terakhir, juga tidak membedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang sukses dalam pendidikan atau yang tidak beruntung dalam pendidikan, yang berhasil usahanya atau yang tidak sukses usahanya. Sehingga dalam menyerahkan harta kekayaan yang kelak akan menjadi bagian warisan atau terjadinya pembagian harta benda peninggalan setelah warisan terbuka, yaitu setelah orang tua meninggal dunia, asas keadilan akan menjadi dasar utama dari pembagian harta kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabbe Sata, Pabbantu, Suppitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan perbankan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kon, gimana orang anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu, le, ini. Rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, dodo, eh. Kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, le. Yah, yah. Tapi HP, le, so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu le.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran. Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan, itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar kita. Silakan lagi ya untuk program lanjutan di kesempatan edisi siaran Selasa 21 Juli 2026 ya. Kembali dengan Mike yang siap temani Anda di malam ini ya. Kita lanjutkan untuk Manado Malam, lagu-lagu hiburan siap menemani Anda ya. Pop Merah Putih hadir lagi untuk Anda sampai di jam 9, sudah diawali dengan satu lagu bagus dari Krispati, Cinta Putih. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya, baik melalui 94,5 ya, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan mohon maaf pendengar ya, untuk 88,2 sampai saat ini masih dalam proses perbaikan ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan baik, jangan lewatkan nanti Ruang Rindu hadir seperti biasa di jam 9 nanti. Kita malam ini akan ngomong soal tempat yang menyimpan cerita ya, untuk Ruang Rindu malam hari ini. Jadi tempat di mana kira-kira tempat yang selalu membuat Anda teringat akan nostalgia saat Anda melewatinya. Menarik ya. Oke. Baik, setelah Krispati masih ada beberapa lagu spesial lainnya sampai di jam 9. Setelah itu kita lanjut Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, dan akhirnya saya akhiri dengan satu lagu ya, saya pilihkan dari Leto dengan Sandaran Hati. Ya nanti setelah itu kita akan lanjut untuk Ruang Rindu ya. Sekali lagi topik kita malam hari ini, saya ingin ajak Anda untuk kita mengenang tempat yang menyimpan cerita ya. Jadi ketika Anda melewati tempat itu ya, tentu selalu membuat Anda bernostalgia, mengingatnya, ya, di manakah itu? Itu ya. Jadi itu topik kita untuk malam hari ini. Nanti line telepon 0821 9583 5080, SMS dan WhatsApp saya buka.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Eh, kenapa kau telepon saya?
1: Eh, Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau Abang kasih juara berapa Pak kita?
0: Oh, Abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Dan akhirnya Ruang Rindu kembali saya gelar ke ruang dengar Anda ya, sampai di jam 11 nanti. Line telepon, SMS, WhatsApp sudah dibuka dari sekarang di 0821-9583-5080. Langsung saja kita ke penelpon pertama. Jadi topik kita malam hari ini ya, terkait dengan tempat yang pernah menyimpan cerita. Jadi ketika Anda melewatinya ya, bisa mengingatkan kembali kenangan. Ya, kira-kira tempatnya di mana itu, gitu ya. Jadi pernah nggak Anda melewati sebuah jalan atau sebuah bangunan tua atau sekolah atau apalah itu ya. Lalu tanpa sengaja langkah Anda melambat, terhenti. Ya, bukan karena jalannya macet atau karena ada sesuatu yang menarik perhatian, tapi karena tempat itu tiba-tiba membuka kembali ingatan, lembaran kenangan yang selama ini tersimpan rapi di dalam hati. Dan saya yakin setiap orang pasti punya satu tempat yang pernah menyimpan cerita. Mungkin itu apa ya, sesuatu yang bisa menjadi saksi bisu. Ya, di mana kira-kira tempat itu? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Bu Naken, selamat malam juga. Apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Sehat, oke.
1: Iya.
0: Baik. Ya, bagaimana suasana Bu Naken malam ini?
1: Cerah.
0: Cerah.
1: Bu Naken masih seperti kemarin-kemarin.
0: Mas. Wah gitu ya.
1: Sama seperti Manado, masih panas.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu ya. Kalau Ibu Haryati kira-kira di mana tempat itu?
1: Kalau kita Bung Mike bukan di tempat yang saya jaga singgah. Maksudnya cuma ada kenangan waktu orang masih tinggal di Maelang. Itu ada satu tampah yang di situ kan Bapak ada beli pohon durian. Terus ada apa, dan di situ juga ada kuala dan Bung Mike. Jadi kalau mau pergi ke sana, mau lewatnya di situ.
0: Yang
1: sekarang kalau lewat di situ, Bapak ingat.
0: Yang baking Bapak ingat itu kuala atau tu DP tampa?
1: Pokoknya semua Bung Mike. DP kenangannya ada dengan kenangan orang tua, terus dengan teman-teman juga. Baru ada kenangan yang durian.
0: Jadi di Maelang gitu dan Kang.
1: Iya. Jadi kalau mau ke sana kadang-kadang lewat mah di situ. Kalau mau pergi di, kan kalau macam di Patoram pe apa kan masih jauh dari situ rumah. Kan. Rumah di Maelang, di Pak Kakak kan masih jauh dari situ. Jadi kalau mau ke sana mau lewat mah di situ. Kadang-kadang Bapak ingat kasihan orang dulu pernah di situ. Kadang-kadang dia dapat ingat itu kenangan Bung Mike.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Boleh Bung Mike.
0: Boleh. Boleh sekali ya. Iya. Baiklah kalau, tapi tempat itu sekarang masih tetap menjadi milik dari Ibu Haryati
1: ya,
0: atau?
1: Seorang
0: punya. Oke. Okay. Okay,
1: seorang punya. Kan sekarang orang tuh menetap di sini.
0: Iya. Tahun berapa itu kira-kira?
1: Itu masih tahun-tahun 2000-an kayaknya.
0: 2000-an? Kira waktu kita masih kacili, mama masih polo-polo. Oke. Jadi di situ ya, di apa, di pulau apa, pulau-pulau, pulau.
1: Desa Maelang, enggak. Desa Maelang.
0: Desa Maelang. Oke.
1: Kecamatan Sangtong.
0: Iya, baiklah. Oke, kalau begitu ya, malam ini pasti Indonesia lagunya. Ya, baik. Indonesia, saya punya Uci Bing Slamet, bila kau seorang diri. Saya punya Hari Tasman, mengapa kita berjumpa? Atau mau Mayang Sari, sudah tidak ada lagi?
1: Sudah tak ada.
0: Sudah tak ada maksudnya.
1: bagaimana?
0: Sunda ada dan maksudnya.
1: Itu ya sudah tak ada.
0: Oh, sudah tak ada. Iya, cocok leh kok, Kang. Jadi sunda anda toh.
1: Itu kesenangan jadi itu ya.
0: Kurang menjadi cerita jo, Kang.
1: Bumai itu ada apa ini Pak Cita kalau
0: bagi. Nyak pakai malele nih.
1: Oh, nyanda. Oh. Nyanda. Kalau enggak menyanda dengan bikin malele nyanda. Mereka lu menyanggut dengan itu berarti nak mau pilih.
0: Oh. Nah, baiklah. Ya. Oke.
1: Okay. Salam pertama buat Mumai.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga tetap sehat.
0: Terima kasih.
1: Terbaik buat Mumai ke keluarga.
0: Amin.
1: Kalau pulang sebentar hati-hati di jalan, tuh nggak ada bola jadi tuh mau pulang.
0: Oh iyo dong.
1: Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tidak kurang satu apapun ketemu dengan istri dan anak-anak.
0: Siap. Oke,
1: lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Mut yang ada di Ampana. Apa kabar Pak Mut? Ini salam, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Jain yang ada di Air Madidi. Salam sehat Ibu Jain bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa kan ada? Oh, ada Ibu Lisa, Elizabeth yang Pak Heru Utara yang ada bahas salam tadi malam.
0: Oh ya.
1: Terima kasih salamnya.
0: Oke. Okay.
1: Salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bung Mai.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih orang Bunaken ya. Makasih buat Ibu Haryati. Sudah gabung malam hari ini ya. Ada satu tempat katanya di Desa Maelang yang pasti mengingatkan kenangan bersama orang tua. Salam hormat juga untuk keluarga, semua pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya ya. Yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado, siapa tahu malam ini juga ada yang bisa gabung dari sana. Langsung kita kalian telepon lagi Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Batu Putih. Atau Sodikirian?
2: Bagaimana mau tapi gini? Apa dorang datang?
0: Rupa semua menetap di sana, Kang. Oh, karu ya. Mar ada bye-bye itu ini?
2: Ada bye-bye. Semua bye-bye. Kumpul pagi ini mesti sehat.
0: Oh, mantap.
2: Sehat semua-semua, betul. Sampai pikiran. Le.
0: Betul. Memang kalau lagi kumpul dengan keluarga, kong lengkap semua, memang tuh hati, Kang.
2: Iya.
0: Yang penting ada, yang penting katu ada damai-damai, no, katu, Kang. Biar le semua tak kumpul, kongnya ada DP damai-damai, ya, no.
2: Ya, ada DP damai.
0: Bagaimana, le?
2: Selalu ada damai, Kang. Ya, kalau ceritakan dari orang sendiri, Kang.
0: Betul
2: itu
0: sekali.
2: Itu kedamaian itu, kan diceritakan dari orang pendiri sendiri.
0: Pinter. Oke.
2: Okay. Ya, iyalah. Orang Perancis.
0: Oh. Baiklah. Oke. Okay. Kalau begitu kita ke topik, kalau Ibu Haryati sendiri bagaimana kira-kira? Ibu Esther maksudnya.
2: Bye-bye, Ibu Esther.
0: Tak salah cumu ini, gara-gara Perancis ini.
2: Masih terpengaruh, kan?
0: Baiklah, oke. Okay. Jadi gimana?
2: Bu Maik. Macam tu waktu lalu, dan Bu Maik.
0: Iya.
2: Kita dah pulang. Kebetulan terang dah lewati tampai itu, dan.
0: Di mana itu?
2: Tampai itu maksudnya cuma dekat-dekat di Girian. Sebenarnya, tapi kita mau cerita jauh yang baru sandang.
0: Oh iya, itu apa itu? Cerita dong, itu apa? Rumah kah? Sekolah kah? Kantin
2: kan
0: atau?
2: Kita masih remaja. Kita pernah tinggal di situ. Di perumahan Foresta.
0: Oh iya.
2: Di Blok A. Di Blok A, di situ kan pemain di muka apa kita di antara lorong itu kan lorong situ ramai sekali. Jadi di antara situ kan ada backing semacam meja dari batu. Dorang tentara kok yang backing itu.
0: Oh ya.
2: Dari semen dan dorang backing. Baru ada di tempat duduk. Kita dapat ingat tuh tempat itu. Kita dapat sigi di rambut yang rumah.
0: Aduh. Tapi mama, tunggu, DP cerita, kenapa kau boleh mau dapat sigi dari rambut?
2: Nah, begini kalau main dulu kan waktu kita remaja, ada
0: Pang Bapontar.
2: Masih cinta-cinta monyet yang bermain.
0: Oh, begitu.
2: Ada tuh bapak guru dan masih engku dan masih baru baru lulus SMA waktu itu kamu main. Dia apa emang lulus ya kan dia mengajar di TK. Tapi dia ke orang sama meninggal ke siang bermain. Kita baru sadar dia sama meninggal kecelakaan.
0: Waduh, oke. Baik. Terus
2: kita terus bermain. Dia dan dia teman. Malah dia aku sekali kan tapi mama. Dia bawa dia teman. Nah, kebetulan dia teman itu aku kenal dengan kita dan.
0: Oh, jadi ceritanya Ibu Esther waktu itu masih remaja gitu.
2: Iya, masih remaja mau.
0: Oh, jadi
2: sekolah waktu itu.
0: Maksudnya ada hati dengan guru itu.
2: Oh iya, waktu itu. Nah, maksudnya cuma cerita monyet.
0: Iya, jadi ceritanya seperti itu gitu ya.
2: Iya, Pak kita malam minggu mau main.
0: Oh.
2: Jadi kita memang bilang,
0: wah, kuncar,
2: boleh, nah. Tapi DP kata sampai jam 9 sudah ada di rumah.
0: Sambilang pagi maksudnya?
2: 9 malam.
0: Oh,
2: dulu kan jam 9 itu kan sholat.
0: Oh iya.
2: Sholat pemain. Tapi karena kasih kan terus nonton, ada nonton.
0: Tak lewat.
2: Memang tak lewat. Tak pulang jam 10 lewat.
0: Kontur rumah jauh dari situ atau dekat?
2: Dekat-dekat rumah. Di situ
0: dekat.
2: Ada duduk-duduk dan bermain.
0: Oke. Kong.
2: Banyak duduk-duduk di situ anak-anak remaja, kumpul-kumpul tapi teman-teman juga tetangga, banyak anak muda tapi tanpa duduk di situ. Tanpa ramai kan bermain, jadi pas orang pulang orang lewati banyak orang itu dan bermain dekat rumah kan dapat lihat dari situ di mana kita memang ada kututuk pintu dan toh pas orang pulang tapi mau support itu dari dalam jadi udah dapat dengar bermain yang pavetto dari dalam ya bukakan pintu ada pavetto lagi bermain. Terus itu angku itu dan Pak Toki pintu. Bapak memang laki banget. Ya Toki pintu baik. Tapi mama buka pintu dia nak kafet.
0: Aduh, kasihan.
2: Dapat peta kita mau main. Di waktu itu mau main. Dia dapat didoakan bertunggu-tunggu tapi mau buka pintu. Mau coba ternyata tapi mau buka pintu.
0: Iya.
2: Tapi buka pintu kita pe mama hela pai.
0: Duh, kasihan.
2: Buka pada orang tuh memang sekali orang di situ mau main malam minggu kan.
0: Duh.
2: Itu nokodono nyanyi akan dan lagu dangdut tak rasa malu dan tak dapat ditahankan.
0: Siapa? Waktu ada bilang pulang jam 9 tak lewat sampai jam berapa so?
2: Kalau tak pulang kalau tidak salah itu lewat sejam 10 lewat
0: kali. Baru
2: perjalanan itu pemain.
0: Baru satu jam dan tak lewat. Tapi itu tahun berapa itu kira-kira?
2: Tahun 90-an.
0: Memang kalau waktu di tahun-tahun itu jam 9 itu memang rupa dong bilang solat sekali itu kan. Iya toh?
2: Iya, kalau salah itu pemain kita ingat itu tahun 9 sedekat-dekat kita mau lulus, Pak. 92.
0: 92. Oh,
2: bukan 92. 90, Pak.
0: 90. Oke.
2: Tahun berikut kita so lulus. Kemudian kan kita dapat jodoh. Nyaman kepada dia.
0: Oke. Jadi ceritanya seperti itu ya. Baiklah.
2: Iya, kita punya itu batu itu tanpa duduk itu pemain. Jangan senyum-senyum sendiri kita pemain.
0: Berarti kalau lewat di tanpa itu paling langsung pegang tuh rambu lebih dulu, Kang.
2: Dapat ingat tuh kawan-kawan di pagar apa kita pemain batu itu kan banyak sekali orang. Oke. Okay.
0: Baiklah. Oke. Oke, sip, luar biasa ceritanya ini Ibu Esther ya. Kalau begitu lagunya Manja atau Manca? Tadi Manja.
2: Kalau Tommy J Pisa masih ada? Kalau
0: enggak
2: masuk di playlist kalau
0: enggak masuk. Enggak masuk.
2: Enggak masuk kan?
0: Iya.
2: Kalau Manja aja, biar aja. Nanti di Manja, siapa tahu ada.
0: Tetap Manja. Oke. Masih dengan Ucibing Slamet, bila kau seorang diri, hari Tasman mengapa kita berjumpa, atau ada Helen Sparingga antara cinta dan kenyataan?
2: Kayaknya antara cinta dan kenyataan.
0: Ah, itu. Ini sebenarnya kok antara cinta dan batu ini, Kang. Oke. Okay. Baiklah.
2: Kepala batu.
0: Oke, sip, baik. Langsung kirim buat siapa lagunya?
2: Oke, Bu Mai, makasih deh sangat telepon. Nanti ulangnya agak deh topik ini ulang.
0: Siap.
2: Bu Mai, masih
0: kenangan. Oke.
2: Oke, Bu Mai, makasih sudah angkat telepon. Sehat, tetap semangat, salam bahagia.
0: Terima kasih.
2: Selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya. Kasih.
2: Orangnya tiga orang spesial. Kita mau menyapa. Ada siapa yang kita mau salamin? Oh, ada Pak Raiko.
0: Pak Raiko,
2: Pak Raiko
0: ya.
2: Yang ada di Lelang. Salam kompak, salam persahabatan. Terus ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Juga dapat salam kompak persahabatan selalu. Dan yang terakhir buat Rp. Pak Islan yang ada di Bolmut.
0: Sip.
2: Buat Pak Islan, salam kompak.

Ya, lahir dari cerita yang pernah tumbuh di tempat itu ya, dan tempat yang sederhana pastinya bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena dari situlah Anda pernah tertawa tanpa beban, menangis tanpa malu ya, belajar tentang arti kegagalan atau apa ya, menemukan kembali keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi itu topik kita malam ini, tempat yang menyimpan cerita. Kira-kira kalau Anda lewat di situ, ya, mengingatkan kenangan tentang apa? Ya, tempatnya apa dan di mana? Itu topik kita untuk malam hari ini. Langsung saya hadirkan dua lagu yang sudah terrequest untuk sesi pertama. Ada Mayang Sari, Sudah Tak Ada, kemudian ada Helen Sparingga, Antara Cinta dan Kenyataan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi ada Helen Sparinga ya, antara cinta dan kenyataan. Ya, semua tinggal kenangan. Langsung kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1, Bang.
0: Selamat malam Ibu Christine. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Oke.
1: Bang Mike, gimana?
0: Sehat juga di sini, baik. Di Palu bagaimana suasananya, Ibu?
1: Panas, Bang Mike.
0: Panas.
1: Jarang hujan di sini.
0: Oh, ya, oke. Baik. Kita ke topik, kalau Ibu Natali kira-kira gimana? Di mana tempat yang bisa mengingatkan kembali kenangan ketika Anda melewatinya?
1: Oh, kalau tempat menjadi kenangan di rumah orang tua, Bang Mike. Sampai sekarang masih ada no, rumah orang tua, karena orang semua sudah nikah, jadi masing-masing sudah ada rumah. Jadi yang menjadi jadi kenangan waktu menikah di rumah tua itu masih dulu.
0: Oh, itu di mana itu? Itu di Palu? Di Palu apa di Toli-Toli? Oh, di Toli-Toli.
1: Toli-Toli.
0: Iya. Oh, iya.
1: Jadi rumah dulu belum rumah tembok, terus masih rumah apa? Mm-mm. Masih rumah dinding begitu, dinding bitate. Jadi belum belum rumah batu gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi menikah di situ, Bang Mike, sampai
0: tahun berapa itu? Apa? 80-an ya atau?
1: Tahun 80-an.
0: Iya,
1: 80-an.
0: Waduh.
1: Jadi menikah di rumah
0: tapi
1: cuma
0: rumah
1: pakai tenda biasa, Bang Mike.
0: Oh iya, rumah itu masih ada?
1: Ada, masih ada.
0: Oh, masih ada.
1: Sekarang
0: ya?
1: Yang rumah itu kakak yang tinggal. Iya, kakak
0: yang
1: tinggal. Jadi tidak dijual, Bang Mike.
0: Iya.
1: Maksudnya dia yang ambil, jadi nanti dia bayar kita semua, dia kasih dulu itu.
0: Betul.
1: Jadi dia tinggal supaya jadi rumah apa, dan maksudnya kalau ada apa-apa nanti semua ke situ. Nah, dijual, Bang, ada masih rumah.
0: Oh, jadi rumah kenangan ya.
1: Iya, rumah kenangan.
0: Oke. Baik, kalau begitu Ibu Natali, lagunya pasti mancanegara ya?
1: Iya, manca, Bang Mike.
0: Oke, di sini saya punya The Classic Darling I Love You. Di sini saya punya Freddie Fender, Before the Next Teardrops. Atau mau Engelbert Humperdinck, The Power of Love.
1: Oh, Darling I Love You. Juga.
0: Darling I Love You. Oke, baik. Langsung buat siapa?
1: Oke, mau balas salam ini so berapa hari enggak belum dapat balas salam. Yang pertama buat Clip ya, yang ada yang mau tolling.
0: Yuk.
1: Selamat malam ya, Clip. Makasih salamnya. Ini salam balik ya dari Ibu Natalia. Harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Li di Tuminting juga. Selamat malam. Makasih salamnya, Pak Li. Salam sehat, salam kompak selalu, salam bersama keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada juga Pak Sagai yang ada di Bitung. Selamat malam. Salam sehat, harapan ada sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Iya.
1: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Mike.
0: Sama-sama. Selamat malam Ibu Christine yang ada di Palu ya. Salam kompak juga untuk keluarga. Ya, ini katanya mengingat kenangan ya, kalau melewatinya dan tempatnya itu masih ada sampai sekarang. Rumah keluarga, rumah orang tua. Oke. Baik, salam hormat ya sekali lagi untuk seluruh pendengar setia juga yang ada di Palu ya, yang juga sementara mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Ya, salam kompak semuanya. Siapa tahu bisa ikutan gabung juga dari Palu ya, atau mungkin dari Toli-Toli ya. Di 0821-958-35080. Kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro 1. Selamat malam Pak Mike.
0: Selamat
2: yang bagus.
0: Selamat malam Dendal, selamat malam Usi. Apa kabar?
2: Topik yang bagus. Super baik.
0: Mantap sekali. Bagaimana suasana Dendal ini? Apa kote Nabire? Bagaimana
2: Dendal
0: suasana di sana?
2: Dendal panas, Nabire lebih panas.
0: Baiklah. Oke. Tapi ada
2: masih
0: sehat-sehat semua atau?
2: Nanti besok dia mau panas ini.
0: Iya, biasanya kalau malam dingin itu DP tanda katanya DP besok mau panas kata, mau panas panas no. Oke. Yang penting jangan sampai dapat panas dingin. Tong ke
2: jangan
0: lagu.
2: Jangan itu, paling jauhkan. Jauhkan.
0: Torang ke topik.
2: Ada membaca cerita panjang tuh.
0: Iya, jangan terlalu panjang.
2: Jangan terlalu panjang.
0: Cukup. Cukup.
2: Kan seri.
0: Jadi ceritanya di mana?
2: Tahun. Mungkin dari tadi lo tanya tahun berapa, ini tahun memang tahun 86.
0: Oh, 86. Wih, ingat sekali itu, Kang. Hari apa itu? Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa itu kira-kira? Oh.
2: Detail lu.
0: jadi tahun 86.
2: Biasa tuh orang dulu. Kita ingat hari Sabtu sore itu. Mari kita minta tanggal dan pokoknya hari Sabtu sore sekitar jam 4.
0: Biasa tunggu. Biasa
2: jaga jalan-jalan sore dan.
0: Tunggu. Cuma ingat ini tuh dan naik roda ke Kobong ini. Iyo.
2: Bukan roda ini.
0: Oh.
2: Ini Pak Endi sepeda cakalang.
0: Itu. Aduh, sepeda bagaimana kok itu sepeda cakalang? Sepeda dulu-dulu kan.
2: Kong.
0: Kong.
2: Tahun 3 perempuan Jawa ku bawa, ada satu yang minta bawa sepeda. Jadi orang dua bawa bonceng, no? Kita bonceng. Dia bilang, ajar apa kok kita suka tua-tua kan? Suka besar-besar begini minta naik sepeda. Dia bilang, mari jodang, kalau gak takut lebih baik di jalan besar Paldua situ. Supaya batu gunung bagus, gak mau setir dan.
0: Balucur dan.
2: Bagus gak mau belajar, balucur bagus. Kalau dia bilang, iya di situ juga bagus. Mari kita bilang, dia ingat-ingat dari Damri masih jaga lewat di sini.
0: Itu di jalan Baturung-Turung pasar itu?
2: Iya, Pasar Paldua.
0: Waktu
2: itu masih lapangan toh.
0: Dapat aku dia kalau mau Baturung gunung situ. Kongnya ada rem atau rem cuma hala-hala. Aduh, kasihan. Jadi.
2: Rem awal-awal. Menyana. Bung pada PT nggak itu dong bagus sekali mau belajar kalau baru turun-turunnya sampai dari di atasnya pada PT nggak
0: jadi
2: supaya bagus dong dia terjun ke bawah jadi tak ajar mau pada dia dia bilang mau setahu kok dia mau bilangnya kaget dia depan dia ingat ketawa jono sendiri kong sudah sudah ini Bung Mike
0: kong
2: kita sebonceng dua orang jadi tak bilang pada dia ngana naik dari atas itu, mar ngana ingat-ingat, kaget ada damri mau lewat.
0: Iyo.
2: Pokoknya ngana fokus jono di muka, yang kaget pagi, kaget ngana terus-terus, ngana nyak dapat rem, pokoknya rem masih di sekitar semua lagi 200 meter ngasu rem.
0: Aduh.
2: Supaya ngana nyada itu dan nyada tako. Sudah dia telusur pertama kali bagus. Sebagus, dia bilang gini, semua jatuh kata dia. Saya bilang baplang, kalau semua jatuh begini baplang. Rem, entah nggak nomor rem kanan ke kiri kan ada dua DP stang. Di stang itu ada dua DP rem, toh boleh mau pegang. Satu rem muka, rem belakang. Pokoknya dia rem dua-dua.
0: Aduh.
2: Bola belakang dan bola muka dia rem dua-dua. Kita tak yang dia rem bola muka
0: pun dia tak. Kenapa dia nyak rem muka?
2: Dia pun dia tak pala. Ya enggak, bukan ibu yang kita takut. Akhirnya dia takut sendiri. Sudah ini Mike.
0: Kong.
2: Pas PK bawa ketiga kali dia belajar sepeda sebagus. PK bawa kong. Ada auto trip lewat.
0: Aduh.
2: Mar bukan itu nang mar masih jauh. Dia ikut belok pun dia masuk got. Dia keluar kamari itang-itang di ber- Itang-itang.
0: Aduh. Oh, kasihan.
2: Kita dintapin tamang satu kurang jaga.
0: Aduh, kasihan. Kok bayinya apa-apa tuh sepeda, kasihan?
2: Sudah. Ini yang apa-apa. Ini mau
0: kok dorang dapat denger ini.
2: Kita dari tadi dah dengar-dengar ini topik. Aduh, ini topik bagus sekali. Kita mau dapat ingat tapi dendengan.
0: Jadi kalau dia lewat di jalan situ, Kang, mau dapat ingat tuh apa kira-kira? Pokoknya itu udah masuk got atau?
2: Kita dapat ingat. Kita dapat ingat Stella masih kecil.
0: Kira-kira mau dapat ingat? Kalau mau lewat situ, Usi. Kalau mau lewat situ, kira-kira mau dapat ingat tuh sepeda atau tuh udah masuk got ini?
2: Dua-dua. Memang begal-begal bawa sepeda.
0: Aduh, kasihan. Ke
2: pasar malam, banyak orang. Astaga. Pokoknya mau. Tadi tapi tamang satu bukan juga. Remu tak tahu. Sudah tahu, sudah sayang. Itu mah tuh kenangannya nak mau.
0: Oh.
2: Ya nak mau dapat
0: lupa. Luar biasa
2: kita
0: memang.
2: Kita lewat situ tetap. Nakal-nakal, masih nakal-nakal. Nakal-nakal sekali.
0: Ya, betul-betul.
2: Pompa-pompar. Oh, di situ banyak orang juga jalan-jalan sore.
0: Oh iya, betul.
2: Itu DP lagu dang jalan sore.
0: Denny Malik kan.
2: Jalan-jalan. Ada di playlist.
0: Jadi dapat ingat dulu waktu baru nakal-nakalnya ya, remaja ya. Oke. Baik. Kalau gitu lagunya apa ini? Indonesia atau mancanegara ini?
2: Indonesia, jadi
0: Pak. Indonesia, oke. Masih ada Uci, bila kau seorang diri, Hari Tasman, mengapa kita berjumpa? Atau Tangan Tak Sampai, Trio Ambisi?
2: Tangan Tak Sampai? Ini jadi itu yang mengapa harus?
0: Mengapa Hari harus? Tasman. Mengapa kita berjumpa, Kang?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Aduh, tapi ini SMA itu, masih SMA Pak, tapi itu lagu itu.
0: Oh begitu. Nanti Jo itu cerita okay. Itu. Oke. Okay. Langsung for siapa tuh lagu. Ini mesti kirim ke tuh Pastela toh, Socumu.
2: Kotak tuh Stella Pinama Stella. Ya sudah. Pertama-tama untuk rumah kita total terus nih dari tadi. Mike yang lagi tugas sama tugas tetap semangat. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, keluarga yang ada di rumah tentunya diberkati segala usaha dan kerja.
0: Iya,
2: terus,
0: amin.
2: Pencinta Persatu Prima Suara semuanya tidak terkecuali.
0: Yuk.
2: Yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat sukses semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Pak Mike, terima kasih.
0: Iya.
2: Bikin mengingat, bikin tertawa. Terima
0: Baiklah.
2: Kasih, selamat malam.
0: Sama-sama terima kasih, selamat malam ya buat Usi Jane yang ada di Dendal, di Nabire Kang Usi. Luar biasa Usi pecerita Kang. Iya, baik. Jadi topik kita untuk malam hari ini ya. Jadi saya ingin kita kembali mengenang ya, kenangan yang pernah kita lewati dengan satu tempat yang menyimpan cerita. Jadi ketika Anda lewat di tempat itu, Anda akan teringat dengan kenangan yang pernah terjadi ya. Sama dengan Usi tadi bilang, kalau dia lewat di apa di jalan mau pal, apa jalan Paldua Dendengan itu tembus Paldua, mau dapat ingat tuh seseorang ada belajar sepeda kong masuk got. Baiklah, langsung saya hadirkan SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Di 0821-9583-5080 saya langsung hadirkan The Classic Darling I Love You di susul Hari Tasman mengapa kita berjumpa.

0: tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kamera rolling action.
0: Aku benci sama kamu mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
0: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
0: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
0: Frustrasi kali, Kak. Pro 1.

0: Itu tadi ada Hari Tasman, Mengapa Kita Berjumpa. Iya, jadi berarti gak perlu ada yang harus disesali ya. Iya, jadi topik kita malam hari ini tempat yang menyimpan cerita. Memang aneh ya, tempat yang tidak pernah bicara, tidak ada suaranya. Ya, tapi ketika kita melewatinya seolah-olah tempat itu seperti ada kekuatan untuk membangunkan ingatan kita kembali. Di manakah itu? Ya, line telepon saya buka kembali 0821-9583-5080. SMS WhatsApp dibuka dari sekarang ya. Sambil request lagu juga yang pasti lagu nostalgia. Pro 1 selamat malam.
1: Pro 1 selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam. Makalisung. Ibu Els.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makalisung. Sedang cerah-cerah ini.
0: Aduh, mantap.
1: Kalau pribadi Ibu Els tetap sejahtera.
0: Ah, mantap. Itu dia. Memang harus semangat. Ibu Els, kita ke topik malam ini.
1: Kalau Ibu Els masih teringat-ingat, apalagi kalau mau lewat di situ, Michael.
0: Di mana?
1: Memang ada kerasa takut, kerasa lucu, bagaimana? Rasa jelik begitu. Karena dulu waktu 96 bulan September, baru kawin muda lah istilah.
0: Nah, Kong?
1: Motor RX King. Waktu itu. Jadi suami deh, Ibu El. Buat dengan tomok dari Makalisung ke Kemah. Turun-turun di Makalisung bawah sana, kan Makalisung ada dua. Kalau Ibu El kok Makalisung Tondano. Makalisung satu itu Makalisung Kemah. Jadi turun-turun situ ada box biji. Memang suami bilang, Bapak, oh, iya. Ya, enggak sangka, Mike. Dulu kan orang masih ada yang taksi ke Mama Kalisung, open car. Aduh, kaji, Michael. Baku dapat memang
0: baku dapat
1: ada terjebak begitu.
0: Baku dapat di bok?
1: Baku dapat di bok.
0: Aduh.
1: Memang suaminya enggak dapat kendalikan. Pelanteng. Aduh, kita baik-baiknya sebaiknya pelanteng di got sebelah ada tak ikut mental.
0: Banyak nak baju orang, Kang.
1: Banyak nak jurang. Yang nak gitu banget, bakal di got, takut di fadar satu kali.
0: Aduh,
1: suami terpancar di sebelah.
0: Aduh.
1: Di kopir katuk penumpang malumpah semua turun. Yang apa-apanya, nak apa-apa. Jadi Ibu X bukan ini. Takut kan rasa lucu. Karena kesadaran tak ikhlas. Memang luka kaki. Waduh, itu luka memang kuipuru sampai dikasih. Tapi itu cukur.
0: Apa sadel? Sadel apa sabel?
1: DP tempat duduk dan kuipuru.
0: DP, iyo. Ya ampun.
1: Jadi kalau mau ingat itu tenang. Aduh, bagaimana?
0: Cuma, yang bikin hilang keseimbangan bukan karena ada baku sontong deng oto, cuma lantaran so gugup, so kan? So hilang selak, akhirnya. Kenapa nyana? Nyana kasih kode deng klakson, so? Biasa.
1: Karena itu oto dia langsung banting setir kalau nyanda katu. Paling selupakan di 30 tahun lalu.
0: Aduh, berarti kalau mau lewat ulang situ, Kang.
1: Memang bukan yang kalau lewat itu dan kerja tidak lewat. Kalau dia tak ingat, Michael, memang aduh, bagaimana menakutkan dengan
0: paling, itu. Karena, paling kalau lewat situ langsung tahaga di got paling itu.
1: Nah, memang tahaga di got.
0: Balik tu gotnya nak bawa PC kan atau
1: ada PC Mike.
0: Ada PC ya no.
1: PC jadi apa kata eh? Kau
0: boleh boleh.
1: Kalau di foto sama aku matarinya aku tak aku masuk pasal tu. Bingung kata orang cakap aduh ibu air sosok bagaimana. Tak mesti yang bagus. Memang ada tapi cukup
0: langkur kan. Aduh, Mar, Ibu Els, kalau rupa dulu kan itu got dolong-dolong.
1: Iya, memang dolong.
0: Boleh berapa dolong dia? Boleh 2 meter? Ibu Els, paling itu luka ya. Masih membekas sampai sekarang, masih ada paling itu, Kang?
1: Ada bekas, memang ada bekas.
0: Langsunglah Pak ingat.
1: Luka cuma kaki kurba gitu, mak ini daging.
0: Aduh.
1: Pokoknya ya. Buku-buku dilipatkan kaki itu ya, sudah jadi apa dan. Cuman kemarin waktu itu 3 bulan nggak bisa jalan, Mike.
0: Oh, aduh.
1: Karena tuh dilipatkan buku-buku kan yang nggak bisa berjalan. Karena dia kasihin daging, kata. Jadi ya begitulah, iya, kalau mau lewat di situ, aduh memang.
0: Memang kan banyak apa-apa tuh buat Kang, ya apa maksudnya tuh kakinya apa-apa Kang?
1: Baik itu got itu ada sampai sekarang memang masih.
0: Mar itu got itu masih ada sampai sekarang?
1: Ada satu.
0: Oh masih ada, oke.
1: Got di pinggiran jalan kan tetap ada.
0: Iyo. Biasa kan kalau selama begitu sota tambung atau sota pindah.
1: Tetap
0: masih ada ya.
1: Karena itu buatkan di memang kok ada jalan-jalan air itu apalagi kalau orang ujang adalah
0: berarti Ibu Els misalnya Ibu Els naik motor lagi itu boncengan lagi terus lewat situ paling so trauma Kang.
1: Itu memang kalau Els memang kalau waduh bukan baru satu kali itu jatuh di motor mar paling ngeri kok itu dia memang.
0: Aduh, iyalah apalagi dari di jalan Baturung-Turung Kang ya.
1: Turun-turun, jadi kalau pengalaman jatuh di motor atau pelanteng di motor lah begitu, so bukan sabar satu kali, sebanyak kali. Tapi memang kabal batu.
0: Oh, kabal batu ya. Baiklah kalau begitu Ibu Els, langsung kita ke lagu Manca, oke. Manca, ada ini lagu lama ini yang jarang-jarang terputar, ada Tammy Wynne, Apartment Number 9. Ada, langsung itu? Oke, baik. Langsung Joh, Forsa Padangin lagu.
1: Menyapa, tiga spesial. Ini 88,2 kok belum jadi-jadi.
0: Iya, betul, masih.
1: Memang lebih rame.
0: Jadi, dari Makalisung, Badengar melalui, apa ini, 94,5?
1: 94,5 bar makrosek-krosek gak main.
0: Oh iya, oke.
1: Karena sejauh satu kong, sejauh kemang, kalau Makalisung sejauh.
0: Oke, baik.
1: Emang satu ada, biar makrosek-krosek tetap ada. Jadi kalau di Bitung boleh dapat, wah, jangan dalam cari 94,5.
0: Baik, oke, okay, sip.
1: Minsan kita bilang, yang di Pakuweru sana, Ibu Elf bilang, cari dulu 94,5, itu dia semasa tadi malam, dia dapat.
0: Atau kan bisa dengar juga melalui streaming atau RRI digital kan sebenarnya. Yeah. RRI kan ada cuma di ujung jari. Baik. Silakan Ibu Els.
1: Menyapa pertama tentu buat Bung Maik yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama istri serta anak-anak. Salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, tugas spesial yang ada di Ambon. Jangan kalah jari-jari Pak Junaidi.
0: Yeah.
1: Salam sehat, berkati, dan bahagia selalu. Yang kedua yang ada di Wolmut. Pak Aceh, kalau ada memiliki monitoring. Salam juga dari orang Makalisung. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, Ibu Itin yang ada di Pal 4 bersama... apakah cek dia tuh anak nama itu yang
0: Emmanuel. Emmanuel. Iya.
1: Sudah, Bung Mike ke kolom cumu tuh kalau dia mau sebut enggak bisa.
0: Iya.
1: Sudah mendapat lagu.
0: Iya.
1: Jadi ibu itu bersama keluarga kan, salam sehat diberkati.
0: Baik.
1: Bung Mike.
0: Yuk.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Els Makalisung. Wah, kenangan yang luar biasa. God jadi saksi berarti ini Kang Ibu Els. God dengbok ini Kang, kalau orang Manado bilang. Ibu Els, salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia ya. Baik yang ada di Makalisung Kemah ya, ataupun Makalisung Tondano, semua jo ya, salam kompak, salam paling spesial. Ya, lain telepon masih saya kasih kesempatan lagi di 0821-9583-5080. Kira-kira tempat yang pernah menyimpan cerita ya, ketika Anda lewat ya, pasti akan teringat di mana itu. Ya, lain telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, halo.
2: Halo.
0: Iya, suaranya kecil.
2: Dengan Ibu Stefa di Winangun.
0: Ibu Stefa. Oke, Ibu Stefa di Winangun ya. Oke, jumpa lagi Ibu Stefa ya.
2: Iya.
0: Baik, apa kabar Ibu Stefa? Ada bye-bye Jo ini?
2: Ada bye-bye.
0: Iya, oke. Ibu Stefa, kalau Ibu Stefa bagaimana dan kira-kira? DP kenangan apa nih? Di tanpa di mana itu?
2: Kalau kita sebenarnya sudah kerja di Tondano dulu itu. Kong, juga sekarang, ya kalau dulu dia bilang kok pasar bawah itu.
0: Apa pasar bawah?
2: Pasar iyo.
0: Tondano. Di, apa? Tondano mana itu?
2: Di Tugu, Tambra Tulangi.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Dia bilang pasar bawah itu.
0: Kong, Kong, ada apa di situ? Cerita apa?
2: Bulan Januari atau Februari, kalau nggak salah pas ada tujuh dibuka, kalau lewat situ tuh.
0: Berarti siapa itu ingat? Baru-baru atau selama ini cerita?
2: Kalau cerita itu kenangan di situ selama. Cuma pas ada lewat situ kenapa ingat dan tuh kenangan itu waktu. Ya, ada waktu dapat.
0: Oh, begitu dang eh.
2: Iya. Pas lewat situ lihat. Dapat ingat, kita kok dapat ingat tuh.
0: Kenapa DP cerita waktu ada baku dapa bagaimana ini? Langsung baku haga atau cuma ada baku sontong kong?
2: Ada bak. Jalan-jalan gitu kan di pasar bawah itu. Ya, kok baku dapa gitu.
0: Oh, begitu memang kalau jodoh enggak akan lari kemana ya?
2: Iya.
0: Akan dipertemukan dengan situasi apapun itu.
2: Iya, bayangkan ini baik dua orang penyegetan, kong kita orang ke atas, juga aku dapat di Tondano.
0: Itu baru bilang jodoh. kalau jodoh takkan lari kemana memang ya.
2: Betul, Datuk Mar. Tinggal kenangan karena itu mendahului.
0: Oh iya, betul. Oke, baiklah. Oke, luar biasa ceritanya ya buat Ibu Stefa. Malam ini Ibu Stefa perlu saya hibur lagu Indonesia atau lagu nostalgia barat nih?
2: Manca.
0: Manca, oke. Manca Negara masih dengan Warm and Tender. Warm and Tender Love. Kemudian versi Slade ya. Kemudian ada Eddie Peregrina, Since You Been Gone. Atau mau Engelbert Humperdinck Il Mondo.
2: Oh, yang kedua.
0: Eddie Peregrina.
2: Ya.
0: Since You Been Gone. Oke, okay, baik. Langsung for siapa tuh lagu?
2: Pertama buat Bung Mai.
0: Ya. Yeah.
2: Terima kasih. Buat telepon. Pas diangkat tuh topik, gak denger-denger, dapat ingat lucu-lucukan diri kan. Mau salam Jo.
0: Yo.
2: Putri yang ada di Nabire. Salam kompak, salam kasih. Semoga ada sehat-sehat, Kang.
0: Iya.
2: Semoga diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Kedua, buat yang ada di tadi yang ada lewat itu
0: Ibu
2: Tondano, Kang.
0: Makalisung Tondano.
2: Iya.
0: Salam
2: juga buat Ibu.
0: Apa tadi Ibu? Ibu Els.
2: Els.
0: Iya.
2: Makalisung. Salam tempat. Selamat kasih. Semoga ada sehat-sehat, diberkati Tuhan.
0: Oke. Okay.
2: Ketiga buat Ibu Erlin tadi. Ada Ibu Putih.
0: Iya. Baik.
2: Salam kompak, salam sehat, salam persahabatan.
0: Oke. Okay.
2: Semoga diberkati Tuhan, Bu Mai.
0: Iyo.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih buat Ibu Steva yang ada di Winangun. Iya, jadi kalau mau lewat kata tuh di Tugu yang ada di Tondano itu, mau dapat ingat baku dapat apa? Pertama kali dengan mendiang suami ya. Iya, terhibur selalu ya buat Ibu Steva dan keluarga. Ada April juga di Binangun, selamat malam. Soalnya banyak dengar-dengar ini April, semoga ada baik-baik Kang. Iya, jadi topik kita malam hari ini kira-kira kalau Anda ya tempat di mana yang bisa mengingatkan kenangan yang menyimpan cerita kalau Anda lewat ya pasti akan mau dapat ingat itu. Memang tempat yang tentu boleh menjadi istimewa ya. Bukan karena pemandangannya atau indahnya bangunan ya, tapi nilai yang lahir dari cerita yang pernah tumbuh di situ. Tempat yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga kalau diingat sekarang ya. Ya pasti di situ akan hadir ya. Kenangan yang bisa membuat Anda sekarang ini tertawa atau menangis atau menemukan sesuatu yang baru. Ya, lewat kenangan tersebut untuk dijadikan cerita ya. Dan walaupun memang seiring berjalannya waktu ya, banyak tempat yang memang sudah mengalami perubahan ya. Misalnya pohon yang ditebang ya, atau bangunan yang sudah direnovasi dan sebagainya ya. Oke, jadi itu topik kita untuk malam hari ini, tempat yang menyimpan cerita. Saya hadirkan langsung dua lagu yang sudah terrequest Ibu Els Makalisung ya, dan buat Ibu Steva yang ada di Winangun. Ini dia lagunya dari Tammy Wine dan juga ada Eddie Peregrina.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Oke, kita masih lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali ya, masih di ruang rindu malam hari ini ya. Jadi tempat yang pernah menyimpan cerita kira-kira di mana itu ya. Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Ibu
1: selamat
0: Sheni.
1: Malam,
0: selamat malam juga, Tomohon.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Tomohon panas, sertai angin sepoi-sepoi.
0: Asik. Ada sehat-sehat ini, Ibu Sheni?
1: Dahsyat, luar biasa.
0: Luar biasa. Salam hormat juga ya untuk keluarga, karyawan-karyawan. Mungkin lagi istirahat ya.
1: Oh iya. Okay. Tapi Nyong Dua masih di tempat
0: dagang. Oh, wow. Okay. Semangat buat mereka berdua.
1: Iya.
0: Okay, Ibu Sheni, kalau Ibu Sheni gimana ini? Kira-kira tempat yang pernah menyimpan cerita di mana itu? Kira-kira kalau lewat dia bikin dapat ingat.
1: Teringat waktu masa muda di tempat jual gohu rujak ya.
0: Di
1: Tomohon.
0: Oh, Tomohon. Nah, DP cerita ada apa itu? Ada rujak atau?
1: Terus, sementara taruh apa? Buka, rica, dem pacar, Mike.
0: Waktu itu ya.
1: Terus dia tak pacar di mata, Mike.
0: Aduh, kasihan.
1: Terus dia tuh bingung, aduh menumpang ke kamar mandi, cuci-cuci tuh mata, aduh Mike tuh merah. Pokoknya pada waktu itu Ibu Jenny tuh menangis, memang sakit kali waktu itu. Jadi kalau Ibu Jenny lewat di tempat itu so enggak tempat jual bongso,
0: Itu makanya.
1: Isi air ulang.
0: Iya, memang itu makanya seperti yang saya bilang tadi, pasti tempatnya ada yang mengalami perubahan, sudah direnovasi, begitu ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu Ibu Sheni, malam ini lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
1: Masnya tadi kita monitor, Maikda baca tadi, ada The Power of Love.
0: Power of Love tapi Engelbert Humperdinck. Jadi mau yang mana? Itu Jo? Oh ya, oke. Okay.
1: Bagus kalau di itu toh.
0: Baiklah, ya sip. Oke.
1: Oke. Pertama buat Mike yang tugas.
0: Jaga
1: kesehatan supaya tetap eksis di udara ya.
0: Terima kasih.
1: Salam buat ibu, anak-anak di rumah.
0: Iya.
1: Salam hormat dari Ibu Sheni.
0: Iya, makasih.
1: Yes,

0: Spesial, pertama ini mau balas salam buat Ibu Els yang ada di Mekaliku.
1: Yo.
0: Ini tuh salam ya dari Bu Sheni. Yang kedua ada Ibu Jane di Air Madidi. Ini tuh salam dari Bu Sheni. Salam buat keluarga ya Ibu Jane.
1: Ya. Yeah.
0: Dan yang ketiga ada terpe Ibu Anggreni di Tareran.
1: Oke. Okay.
0: Lancar-lancar usahanya Ibu Anggreni. Ini salam tentunya bersama keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mike, terima kasih.
1: Yo.
0: Shalom.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam ya Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Memang kalau mau dapat ingat tuh cerita, Kang. Iya, ada mau makan sadap teh mar akhirnya tuh DP nyak sadap tuh rica serta pancar di biji mata memang gua. Oke, baik kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam torang pe Pak Guru.
2: Aduh,
1: ada sehat-sehat ini.
2: Kebetulan Bu Mike baru monitor ini kok ada di hamok ini baru tapi ada babar yang di hamok.
1: Aduh.
2: Aku pulang tadi dari pola. Ada lembur kok Bu Mike da baking ada bayang ke SPJ jadi harap maklum.
1: Oh ya, semangat ya terompengku. Oke, okay, baik.
2: Siap.
1: Kalau ceritanya gimana ini? Tempat yang bisa mengingat kenangan kalau Anda lewat, Ku?
2: Di kampung sebelah wilayah itu, Bolangitang Timur.
1: Di kampung sebelah Bolangitang Timur, apa itu tempatnya? Rumah kah, kobong kah, atau apa? Kuala kah?
2: Tempat pertama ada pengabdian. Kebetulan dengan cinta pertama di situ.
1: Mantap sekali. Siapa ada cerita apa doe?
2: Mulai dapat ingat. Tampa dan tahu kasih yang kami masih tahu itu di kampung-kampung masih ada DP Tampa. Nung bilang kasebo.
1: Iyo, kasebo.
2: Jadi tanpa nongkrong di situ.
1: Tanpa nongkrong, dego-dego dan gang.
2: Dego-dego.
1: Paling tuh dego-dego itu senya ada paling tuh. Atau ya masih ada?
2: Gue itu bawa.
1: Tuh dego-dego.
2: Aduh, memang.
1: Jadi itu kenangan dengan cinta pertama ya.
2: Iya, jangan mau lupa itu Bung Mike. Biar lagi sampai kapanpun ya.
1: Kong, DP cerita ada apa so di situ?
2: Situ kan yayasan, sekolah yayasan. Jadi pertama aku ada view di situ, ada pengabdian di yayasan dulu. Sudah itu baru di negeri.
1: Oh, begitu dong. Kong, di situ dong tuh baku dapat yang tuh cinta pertama berarti kan?
2: Semua itu cinta pertama. Kong kebetulan BPAD waktu itu kelas mengajar di kelas 4 dan BPAD itu DP murid, angkut murid BPAD. Jadi kan kalau semua pulang, BPAD balik ulang di sekolah. Jadi kau bilang, angkut kakak kata suka mbak bara kata di tanpa biasa.
1: Sadap sekali.
2: Hilang rasa panas yang lelam.
1: Aduh, paling dalam hati aduh jangan dulu malam gua.
2: Mar kebetulan kalau dulu kan nyimbolek mau batu nak digelap-gelap.
1: Nah itu noh.
2: Jadi memang sopasi yang noh keluar sekolah. Jadi dia pulang dari sekolah lagi langsung baku dapat di tanpa kasebo itu noh.
1: Dego-dego
2: spesial.
1: Waduh. Memang gua. Sama dengan kita dulu le kalau so jabaku bawa dan so, dalam hati bagian dulu jangan dulu sore kok jangan dulu malam semua galap semua pulang.
2: Iya Bu Mike. Kau udah harap-harap kep suka bilang mari jauh semua pulang. Aduh.
1: Doh.
2: 15 menit mau panggil pulang ya.
1: Iya doh.
2: Kebetulan saya cuma ada manumpang waktu itu kep motor Pak. Bu Mike jadi ya tahu jatuh waktu itu. Hujan mimpi.
1: Oke. Torang Pepa okay. Guru malam ini Indonesia atau mancanegara lagunya?
2: Tanah air. Coba.
1: Tanah air. Ada Panbers Cinta Abadi. Ada Uci Bing Slamet Bila Kau Seorang Diri. Atau mau Trio Ambisi Tangan Tak Sampai?
2: Oh, tetap sampai.
1: Oh, jadi?
2: Yang itu pertama, Jo.
1: Oh, Cinta Abadi. Oke. Okay.
2: Karena itu memang Lumpe Panbers gak hilang dilekang oleh waktu.
1: Ah, betul. Kalung Pe lagu-lagu kan.
2: Iya, Bung. Dari generasi ke generasi tetap orang Pe Panbers itu is the best.
1: Oh, ya betul. Saya juga penggemar mereka itu.
2: Sama okay. Berarti Bu Mike.
1: Yes. Oke, okay, silakan okay. Ku untuk siapa lagunya?
2: Oke, ingin salam Jo. Pertama-tama yang lagi tugas.
1: Ya.
2: Terang Bung Mike, terima kasih banyak seangkat telepon. Ada sedikit curhat juga. Tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan. Diberkati juga bersama dengan keluarga di rumah.
1: Iya, amin. Terima kasih.
2: Lanjut. Tiga orang spesial, apa kabar? Terang pasaka ini suruh pesan tak masuk atau
1: aku
2: ini yang kadang
1: mungkin iya memang so jarang sih, mungkin sibuk kali ya.
2: Kasihan.
1: Gitu.
2: Okay. Apa kabar terang pe pasaka di Bitung? Tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan, apalagi di masa lansia. Jangan lupa makan kasih banyak, baru konsumsi suplemen, supaya tetap kuat dan
1: tetap,
2: sehat.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Mantap.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lanjut juga ada di Bitung, masih sekarang Pe Bunda, apa kabar? Fatmawati, penjahit bendera waktu itu kok ini terang Pe Bunda Fatmawati ini. Waktu saya juga, apa kabar malam hari ini? Kita meringat terang Pe bos juga, tetap semangat dalam tugas, diberkati bersama dengan keluarga. Paling terakhir Jo, yang spesial, untuk mamaku tersayang, I love you Paul dari Asan The Z. Selamat beristirahat.
1: Oke. Okay. Ya,
2: semoga mimpi indah bersama dengan terang Pe yang paling spesial. Terima kasih
1: banyak. Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam, Engku Rahul yang ada di Balmut.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Akhirnya Panbers dengan cinta abadi menghantar kita di sesi terakhir. Satu penelpon terakhir akhiri kebersamaan kita malam hari ini. Pro satu, selamat malam.
1: Aduh. Selamat malam, Bung.
0: Selamat malam, Ibu Elizabeth.
1: Dan sejak terakhir kalau Bung Mike. Oh, iya, sudah tergabung.
0: Iya.
1: Memang baru boleh bergabung karena kita berarti sudah meraju udah 2 minggu.
0: Apa itu?
1: Selelah kata. Tapi radio selelah.
0: Oh, iya, kasihan. Betul-betul. Jadi ini malam ada badengar melalui apa ini?
1: Kemarin dengan kita radio.
0: Jadi ini malam ada badengar melalui frekuensi apa ini, Ibu Eli, Ibu Lisa? Ini malam badengar melalui frekuensi apa, Ibu Lisa?
1: Kedengaran ini, Mas.
0: Ya, oke, kita langsung ke topik aja ya kalau begitu. Ibu Lisa, gimana kalau Ibu Lisa?
1: Topik? Ya, kalau topik tentang kenangan tempat tinggal.
0: Tempat yang pernah menciptakan kenangan begitu. Ya, jadi kalau Anda lewat di tempat itu, Anda pasti akan teringat. Tempat ya, apa itu?
1: Waktu dulu orang tinggal di tepi pantai itu, Bung Mai.
0: Enggak,
1: bukan kampung, memang cuma tinggal begitu karena cuma beberapa keluarga. Nah, jadi di pantai itu kita ke papaknya saya nama Pantai Sidate.
0: Pantai Sidate.
1: Nanti 80-an baru datang di Pakuweru. Jadi sampai sekarang itu Sidate di Sinode, sampai di Jepang bunga itu Sidate.
0: Oh iyo. Lagi juga. Itu sekarang tempat wisata di sana atau gimana?
1: Nah, sekarang sudah jadi tempat wisata.
0: Oh iya.
1: Di Pantai Sidate ini. Mungkin belum bagaimana indah karena masih jaga perbaiki lagi.
0: Oh.
1: Masih banyak pengunjung.
0: Oke, sekarang sudah jadi tempat wisata dan Kang.
1: Iya.
0: Baiklah. Oke, okay, Ibu.
1: Kenang-kenangan orang tinggal satu waktu di pantai itu memang, aduh, sunyi sekali.
0: Iyalah, waktu
1: itu. Sedap juga karena tengok-tengok air laut, kapal-kapal lewat, kapal laut, jadi senang sekali dia tengok-tengok.
0: Baik.
1: Jadi kenangan.
0: Jadi kenangan terindah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, karena ini sudah sesi terakhir, Ibu Lisa mau lagu apa ini? Indonesia atau mancanegara?
1: Iya, Cinta Tanah Air.
0: Cinta Tanah Air. Masih dengan Uci Bing Slamet, Bila Kau Seorang Diri, Trio Ambisi, Tangan Tak Sampai, atau Uci Bing Slamet. Oke, oke, oke. Baik. Iya. Baik kalau begitu, silakan buat 3 orang.
1: Tentunya pertama Bung Mike baru ini kita gabung di ruang ini. Nah, jadi terima kasih Bung Mike kita gabung. Selamat melanjutkan tugas malam hari ini.
0: Iya.
1: Harapan tetap diberkati oleh Tuhan.
0: Terima kasih.
1: Oleh Tuhan. Sampai tuntas tugas sebentar kembali dengan keadaan selamat. Tiba di rumah dengan keadaan selamat, bertemu dengan keluarga.
0: Oke.
1: Dan 3 orang spesial Bung Mike. Ya, mau balas salam ya, tidak ada orang bersalam. Jadi kita mau balas salam. Ya, ibu Sen sudah lewat tadi.
0: Iya.
1: Balas salam itu. Balas salam ibu Sen masih tidak ingat tu, sudah kami pengucapan cantik sekali ibu Sen. Putih. Memang orang sudah dari waktu apa, waktu tahun berapa itu ya? 2017 kita ada puji di Matani.
0: Okay.
1: Warna diulang ini tahun ini.
0: Duh, so lama sekali kan. Oke. Okay. Lanjut.
1: Dapat salam Ibu Ten, salam sehat, salam bahagia. Dan yang kedua ada Pak Muti Ampana. Dapat salam juga dari orang Kepulauan Utara, Muncel. Salam sehat, salam kompas selalu. Dan yang ketiga ada Ani di kota. Apa kabar Ani? Tadi pagi ada video call, nampak tu salam ya. Salam sehat, salam bahagia dan salam kompas selalu. Kembali
0: baik.
1: Ke Bung Mai. Terima kasih Bung Mai. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Akhirnya Ibu Elizabeth penelpon terakhir. Lain telepon saya tutup ruang rindu. Saya akhiri dengan lagu-lagu yang siap melengkapi malam Anda ya. Ada beberapa yang gabung ya melalui SMS dan juga WhatsApp. Oke, sesuai dengan topik kita malam hari ini, tempat yang menyimpan cerita ya. Jadi tempat mana yang selalu membuat Anda bisa bernostalgia ketika Anda melewatinya. Ya memang seringkali ya kita berpikir kalau yang kita rindukan adalah tempatnya. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, yang sebenarnya kita rindukan itu adalah diri kita pada masa itu. Ya penuh dengan harapan, canda tawa. Ya tempat hanyalah jembatan yang menghubungkan kita ya dengan potongan-potongan kisah yang pernah membentuk siapa diri kita sampai hari ini. Oke, saya akhiri dengan membacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Kalau masih ada kesempatan yang ingin kirim SMS, WhatsApp, ya masih boleh. Sebelum saya akhiri ya. Oke, ini dari Vina. Selamat malam Kak Michael. Lagu Inka Christy, judul Jangan Pisahkan. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Bu Agnes yang tugas. Terima kasih. Ya, jawab topik di Pantai Malalayang tahun 2000 dengan teman cowok 4 kali pergi ke 4 ke 5 kali ya sampai 2001 katanya teman cowok itu jadi pacar Vina, tapi Vina ada dengar dia so menikah katanya tahun 2018. Jadi Vina pekenangan itu Pantai Malalayang ya. Vina dan keluarga melewati pulang kampung di Tanah Wangko. Ya, Vina pasti menangis dalam hati mendapatinya. Oke, baik. Terima kasih Vina. Kemudian ada WhatsApp yang sudah masuk ya dari Ibu Agnes detailing. Topik kalau pas mau lewat belakang Telkom di Boulevard, dulu itu belum ada bangunan-bangunan, masih laut. Ya, di situ kita dengan teman-teman pe tempat nongkrong, ada salah satu penjual nasi goreng yang jadi tongpe langganan. Pas di belakang Telkom itu dulu ada telepon umum yang cuma pakai satu koin. Biar deng jam-jam, so berapa orang baku ganti. Ya, telepon, ndak mau putus-putus, kecuali mau tutup tuh gagang. Itu telepon, baru mau putus. Kong DP koin tak keluar ulang. Oh ya? Aduh. Oke, berarti dong soator itu kan, Ibu Agnes. Kemudian ada anak-anak yang biasa nongkrong di situ, entah dong backing bagaimana, kok mulai begitu. Ya, pokoknya kalau mau lewat, mau ingat waktu itu, memang gua. Tapi yang patut disyukuri, pada masa-masa itu no miras, no narkoba, no smoking. Buh, mantap. Tiga spesial salam jauh buat teman-teman yang ada pada masa itu. Ada lima sih, salam jauh buat Ibu Juliana Rompis, Anong Mokodongan, Raman, dan Samadi ya. Semoga ada sehat-sehat, bahagia selalu, sukses pasti. Dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Ya, buat Bung Mike, masih harapan doa yang sama. Sehat, sukses, bahagia, senantiasa diberkati dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Bung Mike, dan kebanya, malam baik, God bless you, lagu Dream About You, Steffi B. Ini lagu yang biasa tong putar kalau pas nongkrong di masa itu. Oh ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Agnes. Oke, makasih juga Usi. Katanya ini salam persahabatan kembali untuk Ibu Sheni katanya di Winangun. Bukan Ibu Sheni Winangun, Ibu Sheni di Tomohon ya. Kalau yang di Winangun tadi Ibu Stefa. Iya, Ibu Stefa tadi di Winangun. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Makasih yang sudah gabung ya. Dan lagu-lagu yang mau turun sekaligus mengakhiri juga untuk program kita di kesempatan siar hari ini. Ya, Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempling.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dari Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Dan selamat berjumpa kembali dalam penyelenggaraan siaran kami hari ini. Dan senang sekali saya Ike Darsono Momoye kembali hadir untuk Anda, menemani suasana Anda di perjalanan Manado pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, siap untuk menjalankan tugas Anda dan segala aktivitas yang akan dijalankan sepanjang hari ini. Dan tentu saja kami menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda untuk sukses di dalam segala tugas dan apapun yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi untuk umat Kristiani di mana saja berada. Selamat pagi, salam kasih, salam sejahtera di mana saja berada. Dan nantinya sebentar Anda akan ikuti pemberitaan firman Tuhan. Dan Anda boleh memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalen STH, MTH, Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda. Kidung pujian dari Shekina dengan Bapa Engkau Sungguh Baik.
1: Tuhan sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian. Saat pagi hariku datang lagi dan segera kita ikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno Istih, MPDK Konselor untuk Anda, dan bisa bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 dan nantinya di kanal YouTube kami RRI Manado. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali saya Iqdar Sulamomoya kembali hadir untuk Anda, menjumpai Anda dalam acara Mutiara Pagi. Dan nantinya sebentar kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dan pokok-pokok doa dapat Anda sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH Empirika Konselor yang pagi hari ini akan memberkati kita semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Ya, sambil menantikan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor akan hadir di layar untuk pagi hari ini ya. Oke, semuanya salam kasih, salam sejahtera untuk pendengar di mana saja berada. Oke, saat ini sudah bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Pendeta. Ya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Pendeta yang sudah siap memberkati kita semua pagi hari ini. Dan untuk topik yang kita angkat pagi hari ini mengenai iman kepada Kristus dan bacaan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 18 sampai 26. Sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, untuk topik yang kita angkat pagi hari ini mengenai iman kepada Kristus dan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 18 sampai 26. Ya, segera saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran, kami angkat pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih ketika nafas hidup telah Engkau anugerahkan dan kesempatan serta waktu kami bisa menikmatinya di hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu sebagai bekal dalam hidup kami agar kami tidak salah melangkah. Dan kami percaya ketika firman-Mu menuntun kami, maka kehidupan kami diberkati untuk menjadi berkat. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya diberkati.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih ya Tuhan, semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, dalam berkatmu, kemuliaanmu yang dinyatakan, kehendakmu yang berlaku, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin.
1: Amin.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Galatia pasalnya yang ketiga ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-26, firman Tuhan saya bacakan demikian. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkah, kami ulangi, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penutup bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah iman kepada Kristus. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya berimankan Kristus. Tapi bagaimana dengan hidupnya? Apakah iman hanya sekedar untuk kita miliki? tetapi tidak pada tindakan atau perbuatan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab jelas sekali. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Orang boleh berkata, saya beriman pada Kristus, tapi kehidupannya tidak menampakkan kehidupan yang Kristus inginkan. Berarti iman tidak disertai dengan perbuatan. Jadi bagaimana iman kepada Kristus? Iman kepada Kristus adalah kita percaya kepada Kristus dan melakukan kehendaknya. Ini penting. Kalau kita percaya pada Kristus dan melakukan kehendaknya, maka kehidupan kita akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya orang beriman. Lantas ketika pergumulan datang melanda, ketika masalah datang bertubi-tubi, ya, apakah iman kita betul-betul diuji? Ada yang lari, ada yang tidak tahan menghadapi pergumulan. Bahkan ada yang meninggalkan Kristus hanya karena tidak mampu menghadapi tantangan. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita beriman pada Kristus, berarti kita menaruh semua keyakinannya kita kepada Kristus. Dan kalau kita menaruh keyakinan kita pada Kristus, berarti kita menyerahkan semua totalitas kehidupan kita hanya kepadanya. Bagaimana Pak Pendeta, kalau misalnya saya mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan, bawalah pada Kristus. Lantas, kalau saya sudah bawa di dalam doa, berapa lama lagi saya harus bertahan, menanti jawaban dari setiap doa? Biarlah waktu Tuhan yang menjawab, bukan kemauan dan keinginan kita. Karena kalau kita sendiri yang memaksakan kehendak, lantas kita memaksakan apa yang kita inginkan, bisa saja terjadi bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena rencana Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita itu pasti berbeda. Ada contoh dalam Alkitab yang disampaikan dalam bacaan ini. Siapa? Abraham. Dia memiliki keyakinan iman yang sungguh kepada Allah. Dan karena itu dikatakan ia sebagai bapa segala orang percaya. Waktu dia percaya dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya. Yang telah diberikan oleh Tuhan di masa dia tua sebagai pewaris. Abraham tidak ragu, karena dia percaya itu semua dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, kita manusia kadang takutan, ya, untuk manusia zaman sekarang. Kita merasa bahwa semua yang kita miliki itu hasil usaha kita. Dan kalau kita bisa menikmati, why not? Kenapa tidak? Padahal semua yang kita terima itu dari Tuhan asal. Dan masuk kekuatan, kesehatan, popularitas, jabatan, dan kedudukan. Semuanya daripada Tuhan. Dan karena itu, semuanya patut dikembalikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Kalau semua yang dari Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan, hidup kita harus benar. Kalau Tuhan memberikan kita jabatan, ya, popularitas, kedudukan, itu menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup. Ya, bukan menjadi kemurkaan dalam diri, apalagi membuat orang tidak terberkati dengan cara hidup kita. Hari ini kita diingatkan, ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Injil Matius dikatakan, ya, dalam ucapan bahagia, Injil Matius pasal 5, ya, Yesus sendiri mengucapkan ucapan bahagia itu, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, berarti hidup kita membawa damai sejahtera. Jadi beriman kepada Kristus tidak akan rugi, karena kita justru akan beruntung percaya kepadanya, karena kita sudah dijamin kehidupan kita dan keselamatan telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, untuk Anda yang punya pergumulan, punya permasalahan atau juga beban di dalam kehidupan Anda dan Anda ingin minta didoakan, ya, pokok-pokok doa Anda untuk disampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino MPDK Konselor. Dan yang pasti untuk pagi hari ini Anda akan merasa kelegaan setelah menikmati pemberitaan firman Tuhan dan juga Anda ingin berdialog dan juga meminta topangan doa, silakan di 0821-9583-5080 dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, senang sekali pagi hari ini kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dengan topik iman kepada Kristus di dalam Galatia 3 ayat 18. hingga 26. Dan ya, sebelum kembali ke Pak Pendeta, ada telepon yang sudah masuk, Pak Pendeta. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
3: Pagi, Pak Pendeta.
2: Pagi.
1: Iya.
3: Ah, ini ibu dari Ibu Nike di Lailer.
1: Iya. Oke, Ibu Nike, silakan Ibu Nike.
3: Nah, ini mau minta topangan doa buat anakku, anakku Jackson yang berada di Manokwari sana, Papua. Minta topangan doa dari Bapak Pendeta itu karena mata pencarian mereka agak mengurang, agak minim. Jadi seboleh-bolehnya Pak Pendeta yang mau minta topangan doa, saya mata pencarian mereka ada ya sebaik-baik lagi.
1: Iya.
3: Sekarang saat ini ya, saat ini mereka ada pertengkaran dalam rumah tangga karena menemui kerjaan yang begitu sulit, mata pencarian, sehingga keluarga kan akan mau ya ada berantakan sedikit.
1: Iya.
3: Jadi minta topangan doa dari Bapak Pendeta Fred Daleno.
1: Iya, itu saja Ibu Nike. Iya.
3: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Nike ya. Oke. Okay. Iya. Di belakangnya Ibu Nike ya, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon SMS WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Oke, iya, ada telepon yang masuk di belakangnya Ibu Nike. Shalom, selamat pagi. Halo.
4: Shalom, selamat ya. Pagi.
1: Selamat pagi, Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
1: Ibu Rita di Kawangkoan. Oke, Ibu Rita silakan.
4: Pertama, makasih banyak dengan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita agar selalu tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada Pak Pendeta,
2: ya.
4: Bagaimana iman sesungguhnya kita kepada Tuhan ketika kita mengalami keputusasaan. Jadi kita harus mau bertahan bagaimana kalau iman kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan keputusasaan. Dan mohon topangan doa biar kami selalu dikuatkan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, selamat ya. Pagi.
1: Terima kasih Bu Rita yang ada di Kawangkoan, selamat pagi juga. Oke, masih ada di belakangnya Ibu Rita, silakan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pemirsa juga ya. Oke, mungkin masih ada pokok-pokok doa Anda yang akan disampaikan, silakan. Dan waktu di studio kami pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil menunggu Anda, oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Dengan siapa di mana ini? Halo? Halo?
5: Shalom,
1: ya.
5: Pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ya.
5: Makalisung, Ibu Ika.
1: Ibu Els di Makalisung. Oke, silakan Ibu Els.
5: Makasih untuk firman Tuhan tadi. Kiranya semua itu sudah lebih mendapat kekuatan dalam iman kami, juga kekuatan kami yang lemah sudah dapat kekuatan dari firman Tuhan tadi, karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Lebih itu meminta lebih mendalam lagi buat Pak Pendeta atau lebih jelaskan lagi ini iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Juga yang akhir meminta topangan doa dari Pendeta untuk keluarga Ibu Els, terlebih anak yang di Manado dan cucu yang ada di Manokwari. Aktivitas mereka akan saya lancar-lancar. Topakan doa dari Bapak Pendeta, kami minta tolong ya. Untuk itu, Ibu Ike bersama ya. Bapak Pendeta, terima kasih. Shalom and selamat pagi.
1: Oke, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Shalom juga, selamat pagi. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada untuk Anda menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821 9583 5080 atau melalui komentar di YouTube kami RRI Manado. Oke, silakan atau sementara ya saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk beberapa penelpon yang sudah masuk di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, saya jawab dulu pertanyaannya dari Ibu Rita di Kawangkoan. Ya, bagaimana iman sesungguhnya pada Tuhan saat mengalami putus asa? Nah, kita tidak akan mengatakan bahwa iman kita menjadi kuat kalau kita mulus-mulus saja, ya. Artinya, kalau kehidupan kita tidak ada tantangan dan pergumulan, bagaimana iman kita mau diuji, ya. Dan kita tahu bagaimana sebenarnya contoh dalam Alkitab Abraham, ya.

0: Dan Abraham tidak kecil imannya. Malah justru dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia membawa Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ternyata Abraham tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi justru imannya disertai dengan perbuatannya. Ada banyak orang, saya katakan tadi ya, bahwa beriman, tetapi kalau ada tantangan, ada pergumulan, justru lari daripada masalah. Tidak mampu menghadapi masalah. Padahal sebenarnya ketika ada masalah, hadapi, bukan lari. Ya. Apalagi jauh daripada Tuhan. Kecenderungan kita kan begitu. Kalau ada masalah, kita coba menghindar. Dan kalau boleh, ya, kita justru mencari tempat-tempat yang nyaman menurut kita untuk menyelesaikan masalah. Tidak. Justru tempat ternyaman untuk kita bisa menyelesaikan masalah, kita datang pada Kristus. Ya. Kalau kita beriman, dan kita jangan putus asa dan hilang pengharapan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana iman kita sesungguhnya pada Tuhan untuk saat kita mengalami putus asa dan mampu bertahan di tengah badai, ya, jangan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk membaca firman. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selalu itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita? Lakukan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin orang akan mengatakan memang mudah Pak Pendeta mengucapkan, tapi sulit untuk melakukan. Makanya perlu iman dan harus disertai dengan perbuatan. Ini menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Els di Makalisung untuk memperjelas. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, ada orang hidup tapi kelihatan mati. Artinya apa? Hidup tapi putus asa. Tidak lagi punya pengharapan. Nah itu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita hidup, kita harus berharap pada Kristus. Karena kita punya iman. Lantas bagaimana kalau masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Misalnya contoh, kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Yang kedua, kita tidak memiliki apa yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Yaitu misalnya ekonomi kita lagi lemah. Ya. Lagi terpuruk. Dan yang ketiga, apa yang kita rindukan ya, belum dijawab oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kalau semua ini datang bertubi-tubi, apakah kita akan putus asa dan memilih jalan yang tidak benar? Justru tidak. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan atau tidak? Beriman kepada Kristus kan harus dengan perbuatan. Nah, seringkali ya, ketika kita ada dalam persoalan, justru kita tidak mau datang pada Tuhan. Kita justru mau mencari penghiburan kita sendiri. Padahal disinilah iman kita sungguh-sungguh diuji. Ya, kita mau datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ya, saya tidak kuat tanpa Tuhan. Ya, dan ternyata, ya, saya harus bergantung pada Tuhan. Nah, ini manusia. Ya, nanti soalnya tidak mampu, baru datang pada Tuhan. Ya, nanti kalau misalnya so ada pergumulan berat termasuk sakit baru sadar. Ya, dulu waktu sehat ni mau datang beribadah. Ya, ni mau beribadah pada Tuhan. Ada satu orang no, dia rajin tapi tetap mengalami pergumulan. Rajin sekali ibadah tapi tiba-tiba harus sakit. Ya, kita tidak mau mengatakan bahwa ini Tuhan tidak mengasihi kita. Justru kadang dalam pergumulan itu kita bisa melihat kasih Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang biar jauh dulu ngana istirahat supaya dari situ ngana bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu. Sebab kalau sehat lengkali jangan lupa pada Tuhan. Nah ini Tuhan mengingatkan kita. Jadi hari ini katakan dengan iman, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus, berimankan kepada Kristus, juga harus disertai dengan perbuatan kita. Kalau Tuhan kasih kerja, bekerjalah dengan baik di mana saja, pekerjaan apapun. Yang penting itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Sebab kalau pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan dan kita lakukan dengan baik, mungkin orang bisa menghina kita. Orang tidak akan setuju, ya. Ya cuma kerja le begitu kok, mau dapat lihat diberkati bagaimana? Lihat kita, odoh tapi kerja kita, tapi usaha kita, tapi upaya luar biasa. Ya itu menurut pandangan orang. Tapi kan pandangan Tuhan pasti berbeda. Justru kita yang bekerja biasa-biasa saja diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kita yang mencoba dengan segala kesombongan kita, justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena berkat sudah ditentukan oleh Tuhan. Tergantung upaya dan usaha kita dan iman kita kepada Kristus. Saya kira itu Mbak Ika untuk menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan tadi. Terima kasih.
1: Iya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred.

0: Dalino STHM Bhinneka Konselor pagi hari ini, dan masih menyisakan untuk beberapa penelpon yang menyampaikan pokok-pokok doa untuk pagi hari ini. Kita tampung dulu, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Halo. Ya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Day di Grand.
0: Ibu Day di mana, Ibu Day?
1: Di Kawangkuan Baru.
0: Di Kawangkuan Baru. Oke, okay. Ya, silakan Ibu Day, apa yang mau disampaikan kepada Pak Pendeta?
1: Shalom Pak Pendeta.
2: Shalom.
1: Izin menyampaikan ya, permasalahan yang saya hadapi selama ini, perhubungan bersama dengan suami. Nah, kami tidak seiman dengan bertanya, tapi saya sudah 40 tahun pernikahan.
2: Boleh dikasih besar suaranya?
0: Iya, agak sedikit besar, Ibu Day. Iya.
1: Halo.
0: Iya.
2: Silakan, Bu Ina.
1: Pertama saya mau sampaikan mengenai permasalahan hubungan saya dengan suami sudah 40 tahun, belum akan lebih tentu tidak seiman. Tapi kami masih baik-baik saja, Pak. Itu saya minta topangan doa. Kedua, untuk permasalahan dengan tetangga sudah beberapa bulan ini tidak harmonis karena ada permasalahan. Tapi saya sudah ampuni mereka, Bapak. Tapi mereka tidak mau menampung saya. Itu saja, terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih Ibu D yang ada di Kawangkoan Baru yang mohon topangan doa dari Bapak Pendeta. Silakan di belakangnya Ibu D ya, selagi masih ada waktu pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa Anda atau juga menyampaikan pendapat Anda, dan di line telepon, SMS WA atau di 0821 9583 5080, atau melalui komentar di YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda. Ya, ada WhatsApp yang masuk dari Randy di Warebungan. Media sosial sekarang banyak kasih tunjuk kehidupan yang sok kelihatan rohani. Bagaimana supaya orang tidak cuma mau pencitraan, tetapi betul-betul hidup di dalam iman? Ya, untuk Pak Pendeta, ini ada WhatsApp dari Randy di Warebungan. Media sosial sekarang banyak kasih tunjuk kehidupan yang sok kelihatan rohani. Bagaimana supaya orang tidak cuma mau pencitraan, tetapi betul-betul hidup di dalam iman? Demikian dari Randy di Warebungan. Silakan untuk Anda yang masih ada di belakangnya Randy Warebungan, sampaikan pertanyaan Anda atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS WA di 0821 9583 5080, atau melalui komentar di YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda. Ya, masih ada lagi sebelum ditampung, dirangkum oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH MPDK Konselor pagi hari ini. Ya, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Halo.
3: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
0: Iya.
3: Alfred Dalino bersama.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Elizabeth.
0: Ibu Elizabeth di mana? Ibu Elizabeth, kasih kuat sedikit suara.
2: Pakuwer Utara.
3: Pakuwer Utara.
0: Iya, tolong dikasih kecil Ibu Ibu Elizabeth monitornya. Suara Ibu Elizabeth justru tidak kedengaran. Iya.
3: Ya, boleh.
0: Iya, silakan.
3: Ya, terima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam kitab Galatia pasal 3 ini menjadi pemahaman kita semua sebagai jemaat ini.
0: Ya.
3: Dan kiranya dengan firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya, bahkan kita semua sebagai keluarga juga, mengajak, mendorong agar saya tetap melakukan ya, apa menjadi kehendak dan petunjuk Tuhan.
0: Oke, langsung ke pokoknya ya. Ibu Elizabeth.
3: Tepangan doa Pak Pendeta, karena dalam keadaan tubuh Ibu Elizabeth masih berada dalam kelemahan organ-organ tubuh. Untuk itu minta tepangan doa Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, ya. Selamat pagi.
0: Oke, iya. Terima kasih Ibu Elizabeth, selamat pagi juga. Oke, di belakangnya Ibu Elizabeth, kalau masih ada yang ingin bergabung di 0821 9583 5080, atau komentar Anda di YouTube RRI Manado. Silakan di perjalanan Mutiara Pagi untuk hari ini, dan nantinya Anda menyampaikan pokok-pokok doa, mungkin ada yang sakit, ada dalam pergumulan, ada yang dalam permasalahan, dan Anda berkenan untuk menyampaikan kepada Bapak Pendeta, karena setidaknya walaupun Anda sudah berdoa dan mohon topangan dari Pak Pendeta, lebih semakin lebih yakin bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam setiap pergumulan dan di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Karena topik pagi hari ini, iman kepada Kristus, di dalam Galatia 3 ayat 18 hingga 26. Ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta sambil menunggu mungkin masih ada 1-2 penelpon. Oh ya, ada telepon yang masuk, Pak Pendeta. Oke, selamat pagi, shalom, halo.
4: Selamat pagi, Mbak Ike.
0: Ya, selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Naiman.
0: Iya, oke. Okay. Iya, silakan Ibu Naiman.
4: Selamat pagi Bapak Pendeta.
2: Selamat pagi Mama, silakan.
4: Iya. Berbicara tentang iman ya. Memang enggak semua orang bisa memahami, karena banyak orang bilang orang percaya, tapi ketika menghadapi persoalan terengkali orang oleng. Orang beriman goyah, ya. Ini ada contoh Pak Pendeta, ada teman saya, dia rajin sekali berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, kira-kira satu hari itu ada 5 kali, ya. Tetapi ketika tantangan datang dalam hidup dia, dia goyah Pak Pendeta. Saya bilang, kamu ini rajin berdoa, rajin baca firman, kok kemana semua itu? Nah, Pak Pendeta, memang di dalam kehidupan ini banyak tantangan ya. Ketika orang tidak kuat dengan Tuhan, walaupun orang rajin berdoa, baca firman, tapi kalau orang tidak berakar di dalam firman, maka firman itu tidak akan tertanam dalam dalam hidup. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dia katakan di situ, Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta jelaskan dengan iman yang di apa saya pertanyakan di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Naiman yang ada di Manado ya. Oke, satu yang terakhir ya untuk pagi hari ini sebelum saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk merangkum dan juga membawakan di dalam doa untuk Anda yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa di pagi hari ini. Oke, silakan di 0821-9583-5080 sebelum Pak Pendeta mendoakan untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa di pagi hari ini. Ya, oke. Ya, sambil menunggu Anda, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik. Saya jawab satu-satu ya. Ketika pertanyaan Ibu Dei tadi di Kawangkoan Baru, ya, ini soal beda keyakinan ya, tidak seiman ya. Saya ibaratkan kalau perahu, kalau Ibu Dei bawa penggayung ke arah selatan dan kemudian suami Ibu bawa penggayung ke arah utara, kira-kira mau sampai nggak tuh perahu? Pasti berbeda ya, karena tidak satu tujuan. Jadi memang harus kembalikan kepada diri kita ya, untuk beriman harus sungguh-sungguh bersama kepada Kristus. Dan disitulah kalau ada kesatuan hati ya, ada keimanan kepada Kristus bersama, karena ini membangun tujuan bersama. Namanya kalau kita hidup dalam kehidupan berumah tangga, berarti dua menjadi satu. Bukan dua tetap dua begitu ya, atau setengah-setengah ya, tapi dua tetap menjadi satu. Jadi ini menjadi perenungan buat Ibu Dei ketika menghadapi pergumulan. Jadi harus betul-betul beriman dan harus sama-sama sejalan, ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi catatan buat Ibu Dei. Yang kedua adalah Randy, ya. Ada banyak orang menggunakan media sosial sebagai pencitraan, ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal media sosial ya, seperti yang Randy sampaikan tadi, bagaimana justru media sosial, kita tidak hanya kelihatan rohani di media sosial, tapi itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita bicara soal rohani di media sosial tapi pada perilaku kita setiap hari itu tidak nampak, ya ini beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Berikut untuk menjawab pertanyaan daripada Mamna di Banjar ya. Apalagi ada kasih contoh, rajin sekali berdoa, mar ketika ada tantangan justru lari atau tidak mampu menghadapi. Nah, ini kembali lagi iman harus disertai dengan perbuatan, ya. Itu tidak hanya kamuflase, ya. Artinya kalau kita cuma bilang pada Tuhan saya beriman, tidak pernah terima tantangan, bagaimana iman kita mau diuji, ya? Ibrani pasal 11 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap sekalipun kita tidak lihat. Nah, itu beriman, ya. Nah, ini orang rajin datang beribadah, rajin berdoa, mana tidak mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Bagaimana dengan iman kita? Jadi pertanyaan lagi buat kita. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7, ya, yang diminta untuk dijelaskan oleh Imam Nak, ya. 1 Petrus 4 ayat 7 dibilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi penguasaan diri ini penting, ya. Kadang orang tidak mampu menguasai diri, ya, termasuk emosi, ya. Kalau ada sesuatu langsung emosi, ya. Kalau ada sesuatu tidak tenang, ya. Di sini dibilang harus menguasai diri, jadi tenang. Bagaimana kalau misalnya orang tidak tenang lalu seorang mau berdoa? Jadi penting adalah penguasaan diri, menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Kenapa kita harus berdoa dan perlu menguasai diri? Supaya kita tidak pernah terputus dengan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan perjalanan kehidupan kita ada dalam rencananya, dalam tuntunannya. Seperti itu, Mbak Ika.
0: Iya. Oke, Pak Pendeta, di penghujung acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026, untuk Bapak Pendeta merangkum pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Silakan, Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih, Mbak Ike.
0: Ya.
2: Beriman kepada Kristus adalah sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kehidupan. Biar iman kami kepada-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun pekerjaan kami, apapun tanggung jawab kami yang Kau percayakan, termasuk ketika Tuhan mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Berkatilah kami, tidak sekedar berkata, tapi mampu menunjukkan dalam perbuatan kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus hamba-Mu, Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Semuanya diberkati dan terus RRI Manado menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong mulai dari Bapak Presiden dan Wakil, jajaran Menteri sampai di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, Kota Manado, sampai di lingkungan di mana kami tinggal. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami minta Bapak, biar kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Dan kami yakin ketika kami menyerahkan itu di hadapan Tuhan, maka Engkau akan memberkatinya. Memberkati setiap gereja Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu. Sehingga begitu banyak orang yang datang kepada-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, bahkan juga lewat telepon, diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Ibu Nika di Leilem, memberkati keluarganya, cucunya yang ada di Manokwari. Ibu Rita di Kawangkoan, memberkati keluarganya. Ibu Els di Makalisung, biar kiranya juga Tuhan memberkati keluarganya. Ibu Dei di Kawangkoan, berkati bersama dengan keluarganya. Bahkan juga untuk Randy, Ibu Elizabeth di Pakuweru dalam pemulihan. Bahkan Ibu Naeman, biar kiranya ada dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapak, diberkati keluarga Lamongi Tondo, Bapak Yance Lamongi, Ibu Foni Mamahani, bahkan diberkati orang tua dari Bapak Rangki Panelewen, orang tua dari Ibu Usia Tumenggol, Ibu Rita, Ibu Marta, Ibu Welmin Tamanyener, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Kutong, Bapak Boy, dan anak Ruli di Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sario Sentra, dan semua orang yang mendengar hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan memberi sukacita bagi mereka yang ketambahan usia setahun. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan PKKMB Politeknik Negeri Manado di tanggal 3 hingga tanggal 5 Agustus 2026 ada dalam berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami dalam penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
0: Amin. Ya, demikian Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino Istih, MPDK, konselor yang sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 18 sampai 26 dengan iman kepada Kristus, dan juga sudah mendoakan kita semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino Istih, MPDK, konselor. Selamat melanjutkan tugas-tugas kembali. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan kehidupan keluarga. Dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan ya Pak Pendeta. Dan saya Iker Arsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi. Demikian Anda ikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, Konselor. Dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026.
1: Geologi maupun dari Kementerian Pertambangan itu pada angka 2,6 juta troy ons diperkirakan mencapai 200 triliun lebih.
0: Pendengar ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pelaksanaan nonton bareng di kawasan Megamas berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM di Manado.
2: Nonton bareng nobar final antara Argentina dan Spanyol di kawasan Megamas Manado pada Senin pagi mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Dukungan tersebut berupa adanya transaksi non-tunai kris terhadap gerai-gerai UMKM yang berada di lokasi nobar. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan, penonton yang hadir sekitar 5.000 orang, maka transaksi kris terjadi sekitar 5.000.
3: Jadi memang ini tadi kan pesta rakyat ya, ada sekitar mungkin lebih dari 5.000 ya, lebih 5.000, dan BI memang berpartisipasi di sini. Artinya kita mendukung dalam konteks adalah kita juga menyediakan transaksi digital. Ya, penetrasi untuk transaksi kris gitu ya. Jadi paling enggak ada tambahan 5.000 transaksi lah di sini. 5.000 transaksi untuk keperluan tadi voting dan untuk nomor undian ya. Nomor undian itu kan menggunakan krisnya.
4: Tetap mengajak masyarakat untuk transaksi digital, Pak ya.
3: Ya, betul. Ya, jadi ya semuanya kita transaksi digital, lebih aman, lebih cepat.
2: Seperti diketahui pada pelaksanaan nonton bareng final antara Argentina versus Spanyol, puluhan UMKM dari berbagai jenis usaha dan makanan disiapkan untuk para peserta nonton bareng dengan membeli secara non-tunai melalui aplikasi Kris. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pada momen hari ulang tahun Kabupaten Bolmong Timur ke-18 tahun, terungkap potensi sumber daya alam daerah yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah dan masyarakat merayakan hari ulang tahun Kabupaten Bolmong Timur ke-18 tahun pada Selasa 21 Juli 2026. Seremonial HUT Boltim berlangsung di lapangan kantor bupati di Tutuyan berupa acara dengan peserta kebanyakan menggunakan baju adat Baniang Salu. Bupati Bolmong Timur, Oscar Manopo mengatakan, kabupaten tersebut memiliki potensi sumber daya alam mineral dan pertanian sebagai modal membangun untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Di Bolmong Timur. Dan diperkirakan akan merekrut 4.000 karyawan, 60% lokal. Nah ini potensi-potensi ke depan, baik pertaniannya, perkebunan yang akan saling berkaitan. Dan mereka akan juga memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat di seputar tambang, dan bukan juga seputar tambang, karena beberapa program yang dilakukan ini semata-mata untuk rakyat Bolmong Timur.
5: Setelah berbagai acara seremonial di siang hari untuk HUT ke-18 tahun ini, pemerintah Kabupaten Boltim bersama masyarakat melaksanakan gelar pesta rakyat di lapangan Pondamo, Kecamatan Tutuyan pada Selasa malam. Pertunjukan seni budaya, musik, hiburan rakyat, door prize, dan wisata kuliner menjadi bagian dari Pesta Rakyat HUT Bolmong Timur ke-18 tahun 2026 ini. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, di Kabupaten Kepulauan Talaut, kolaborasi antara prajurit TNI, mahasiswa, dan warga sukses mengenjot pembangunan akses jalan desa.
7: Gotong royong membara di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui program karya bakti Satgas TNI Angkatan Darat bersama mahasiswa Universitas Samratulangi Manado dan warga setempat bahu-membahu melaksanakan pengecoran jalan desa. Pembangunan akses jalan ini menjadi wujud nyata sinergi dalam menggenjot kemajuan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Koramil 131205 Esang. Perwakilan TNI Angkatan Darat, Pelda Will Brenner B, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mempererat kemenunggalan TNI rakyat.
8: Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian melalui karya bakti skala besar yang melibatkan TNI AD, pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. Selain membangun infrastruktur, kita mempererat silaturahmi agar kemenunggalan TNI dan rakyat semakin tidak terpisahkan.
7: Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Kepala Desa Sambuara Jacqueline Pongo, yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut. Aksi nyata di pelosok talaut ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar aparat, akademisi, dan warga adalah kunci utama dalam menggerakkan roda pembangunan desa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Grecia Bambungan, mengingatkan seluruh kepala desa di wilayahnya untuk tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan.
7: Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Grecia Bambungan, memberikan imbauan tegas namun menyejukkan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya. Ia mengingatkan para pemimpin desa yang sedang menghadapi persoalan pribadi maupun konflik keluarga agar tetap profesional. Masalah internal tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara arif, bijaksana, dan bijak, tanpa membawa dampaknya ke ruang publik, apalagi sampai merugikan stabilitas pemerintahan desa. Anisia menekankan bahwa kepala desa merupakan garda terdepan dalam struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas dan kualitas pelayanan publik tidak boleh terguncang hanya karena urusan domestik sang pejabat. Ia berharap para kepala desa mampu memilah prioritas serta menjaga integritas kepemimpinan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan bermutu tanpa hambatan dan dinamika pemerintahan di tingkat desa bisa terus berjalan optimal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Pendengar, DKPP Talaut dorong masyarakat fokus kelola lahan persawahan.
9: Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan daerah membutuhkan lebih banyak petani yang fokus mengelola lahan persawahan guna memaksimalkan potensi sektor pertanian. Menurut Dirman, hingga saat ini sejumlah petani yang benar-benar menekuni usaha tani padi di Kabupaten Kepulauan Talaut masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat masih menjalankan berbagai jenis pekerjaan sekaligus sehingga pengelolaan lahan pertanian belum dilakukan secara optimal.
10: Jadi petani kita ini petani yang multiguna, multifung. Beda kalau petani Jawa itu fokus petani sawah itu memang di sawah. Kita di Talaut memang belum ada petani yang betul-betul fokus untuk kelola persawahan. Sebenarnya sumber daya alami kita itu ada cukup. Tapi memang dibutuhkan itu petani yang betul-betul untuk fokus mengelola lahan persawahan.
9: Ia juga menilai dengan adanya petani yang fokus pada pengelolaan persawahan, produktivitas hasil panen dapat meningkat dan mampu mendukung ketahanan pangan di daerah. Dirman berharap masyarakat yang memiliki lahan pertanian dapat lebih serius mengembangkan sektor persawahan sebagai sumber mata pencarian utama. Lanjut katanya, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan pertanian agar potensi lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kegiatan kawin massal dalam rangka memperingati Harkanas ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia tahun 2026.
11: 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kawin massal di Aula Mapalus Kantor Gubernur dalam rangka memperingati Harganas ke-33 sekaligus Hari Kependudukan Sedunia 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung sebagai saksi nikah, didampingi para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius menekankan pentingnya legalitas hukum dan administrasi kependudukan, agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
12: Masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, ya, bahwa banyak hak-hak atau kewajiban kewajiban atau ada juga dari pemerintah yang dapat kalian rasakan itu dengan adanya kartu kawin dengan tercatatnya saudara-saudara, maka saudara-saudara akan mendapatkan hak itu.
11: Kemudahan layanan pencatatan sipil massal ini dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satu peserta, Novita Sari Debora Laluraa, mengaku sangat terbantu dengan proses administrasi yang cepat dan tanpa biaya.
13: Saya sangat tertarik karena ini adalah momen yang jarang, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk saya mengikuti pencatatan sipil massal. Puji Tuhan untuk pendaftaran sangat mudah, pemerintah daerah sangat membantu, sehingga kami pun bisa lancar dalam setiap prosesnya. yang diminta itu akte nikah, ada KTP, dan ada berkas-berkas lainnya juga. Dan itu juga sudah langsung diurus secara langsung oleh pemerintah daerah Dukcapil.
11: Melalui kegiatan ini, Gubernur Sulut berharap kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di Dukcapil semakin meningkat demi tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar Kakanwil, Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi, berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pelanggaran petugas lapas.
14: Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, berkomitmen untuk menjadikan semua lapas dan rutan di wilayah kerjanya bebas dari peredaran narkoba dan HP. Adanya informasi yang disampaikan oleh salah seorang warga lewat media sosial bahwa ada petugas lapas Bitung yang memanfaatkan warga binaan yang HP-nya disita untuk mendapatkan uang, ditanggapi Kakanwil Haposan Silalahi. Kakanwil menegaskan setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Kanwil langsung turun ke lokasi.
15: Informasi itu setelah kami cek kembali ke lapangan dan saya juga sudah menurunkan petugas ke tempat kejadian atau yang dituduhkan sepas Bitung, itu tidak ditemukan. Tapi kami tetap menganggap ini suatu masukan yang baik. Seandainya masyarakat tahu menyebutkan narapidananya siapa, dan juga begitu demikian juga pegawainya, siapa yang melakukan itu, tolong diinformasikan kepada kami. Dan kanal pengaduan kami juga jelas, itu terdapat di UPT. Ya, itu ada nomor WA-nya, silakan sampaikan dengan kami, kami akan menindak tegas setiap pegawai yang melakukan penyimpangan, apalagi seperti yang disampaikan oleh masyarakat di media Facebook kalau tidak salah ya. Itu akan kita tindak tegas. Tapi untuk sementara ini kami tetap masih terus menjajakin kebenarannya dan nanti apabila ada betul-betul kami akan tindak tegas.
14: Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak takut menyampaikan jika ada pelanggaran yang dilakukan oknum petugas di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut karena pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Namun harus dengan data yang akurat, bukan opini. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua Desa Teep Langowan Timur periode 2026-2034 sesi Devri Wurangian beri apresiasi kepada mantan hukum tua Ferance Renunu atas terlaksananya sertijab dengan aman dan lancar.
16: Setelah hampir kurang lebih 9 tahun menjabat sebagai hukum tua di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur periode 2016-2026, Ferance Renunu bersama keluarga Renunu waktu sekit tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah mendukung selama dia memimpin Desa Teep dengan harapan menurut mantan hukum tua Ferance Renunu selesai sertijab berharap masyarakat mendukung jalannya roda pemerintahan Desa Teep Langowan Timur di bawah kepemimpinan hukum tua yang baru sesi Devri Wurangian periode 2026-2034.
17: Buat masyarakat Teep lebih sejahtera. Terima kasih. Dengan masyarakat di Desa Teep, kami selaku mantan hukum tua mengajak agar kita bersama-sama mendukung setiap program yang ada yang akan direalisasikan oleh Bapak Hukum Tua yang baru.
16: Sementara itu, hukum tua terpilih Desa Teep Kecamatan Langowan Timur untuk periode 2026-2034 sesi Devri Wurangian selesai serah terima jabatan sertijab mengatakan dia beri apresiasi kepada hukum tua Ferance Renunu yang telah menyerahkan semua aset desa
17: dan juga hal-hal yang lain yang perlu dibentuk karena ini ada pemilihan perangkat desa yang ada di desa ini.
16: Setelah terima jabatan sertijab hukum tua Desa Teep dipimpin langsung Camat Langowan Timur, Rulan Jeffrey Masih Sarjana Ekonomi, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Kecamatan dan staf berjalan aman dan lancar. Dari Minasa, Jeff Asik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pokja PWI Kota Manado angkat suara tentang statement pengacara Hotman Paris yang diduga melecehkan profesi wartawan. Berikut wawancara Meki Kodwati.
18: Pendengar, adanya statement dari pengacara Hotman Paris di Jakarta tentang keberadaan oknum wartawan yang memberikan pertanyaan dan dilontarkan dengan bahasa-bahasa yang kurang dinilai kurang pantas, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI serentak akan melakukan laporan ke kepolisian daerah setempat, seperti di PWI Jakarta sudah melakukan laporan polisi di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana tanggapan juga PWI Sulawesi Utara? Saat ini saya sudah berada dengan Ketua Pokja PWI Manado, Bung Kamrin, menyikapi dengan adanya statement dari pengacara Hotman Paris kepada oknum wartawan juga yang sempat terjadi di saat menyampaikan rilis di Jakarta. Bagaimana ini, Bung Kamrin?
19: Ya, tanggapan kami dari Pokja PWI Manado, yang jelas kami mengecam keras pernyataan verbal dari pengacara kondang Hotman Paris. Menurut kami, pernyataan itu tidak mencerminkan perilaku seorang advokat yang merupakan penegak hukum juga. Di situ kami melihat ada perbuatan penghinaan atau pelecehan terhadap profesi jurnalis. Karena itu Pokja PWI Manado berniat akan melaporkan secara resmi ke Polda Sulut, sama seperti DPP PWI dan beberapa daerah yang lain juga melaporkan hal yang sama ke Polda setempat. Kami berencana akan melaporkan itu ke Polda Sulut.
18: Nah, mungkin menyikapi dengan bahasa yang disampaikan. Nah, dari kacamata pers sendiri, itu terjadi di saat adanya tanya jawab di dalam satu ruangan, di dalam jumpa pers atau rilis yang disampaikan. Nah, menurut dari pandangan dari Bung Kamrin sendiri, dengan melontarkan bahasa tersebut, apa itu pantas dia melakukan meskipun di dalam ruang saat menyampaikan rilis, atau mungkin ada unsur kesengajaan atau unsur melakukan penekanan kepada media, atau juga mungkin ada unsur penghinaan kepada media saat itu?
19: Jadi perlu diingat bahwa pernyataan itu lahir dalam situasi resmi, yaitu dalam sesi press konferensi. Nah, dalam sesi yang normatif dan resmi seperti itu, seorang pengacara yang menjadikan wartawan sebagai mitra kerjanya, harusnya dia mengeluarkan kata-kata yang sopan dan beretiket. Beretiket. Karena kata-kata yang bunyinya lu pakai otak enggak sih, itu menurut kita satu bentuk penghujatan.
18: Jadi dengan adanya perkataan itu, PWI melalui Pokja Sulawesi Utara akan berencana melaporkan di Polda Sulut.
19: Karena analisis kita, pernyataan itu satu bentuk pembunuhan karakter di depan umum.
18: Nah, mudah-mudahan laporan ini memang juga selain di Mabes Polri, di Polda Metro, di polda-polda lain juga kami dapat informasi bahwa wartawan atau PWI sendiri akan melaporkan oknum tersebut, ya.
19: Ya, PWI seluruh Indonesia bergerak secara simultan untuk melaporkan ini ke polda-polda setempat. Nah, laporannya secara simultan ini sebagai bentuk dukungan moral kita terhadap PWI pusat, juga sebagai satu bentuk determinasi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang di pusat.
18: Itu saja. Terima kasih, Bung Kamrin.
19: Terima kasih.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Iqbal Solomon Muaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya, kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam. Saat ini kami terhubung dengan Bapak Harley. Selamat pagi Pak Harley.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, Pak Harley, dapatkah menyampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam ya, hari ini dan besok. Oke, silakan Pak Harley.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami kembali bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan diperkirakan terjadi di hampir seluruh di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian di malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau bisa mencapai 46 km per jam. Peringatan dini waspada gelombang tinggi dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Detailnya, Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,5 hingga 0,7 meter, di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 0,7 hingga 2 meter. Air laut pasang terjadi sekitar pukul 10 dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 17 dan pukul 5 dini hari. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Harley, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Harley yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam. Selamat beraktivitas, sukses untuk Pak Harley ya.
1: Oke, okay. Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Harley. Oke, okay, selamat pagi. Oke, okay, pendengar, demikian tadi informasi perakiran cuaca dan gelombang laut bersama Bapak Harley dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian belahan jiwa dari Klakustik. Belahan jiwa, apa kabar ya pendengar? Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat untuk siap melaksanakan berbagai tugas-tugas Anda, segala aktivitas pekerjaan di hari ini ya. Oke pendengar, hari ini yang pasti kita masih terus dihadapkan dengan suasana dan cuaca yang panas. Jadi tetap ya menikmati suasana hari ini. Dan pastinya dengan ya tetap mewaspadai kondisi yang ada ya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin ya. Personil Polsek Wania bergerak cepat mengamankan lokasi kebakaran rumah semi permanen di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wania. Senin kemarin kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6:15 menghanguskan rumah milik keluarga Lengkong Ratu Luman, dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Kapolsek Wania Noli Kinda mengatakan pihaknya langsung melakukan pengamanan TKP, pemasangan garis polisi serta olah tempat kejadian untuk mendukung proses penyelidikan. Dugaan awal kebakaran mengarah pada korsleting listrik, namun masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman guna mencegah kejadian serupa. Ya pendengar, jadi untuk Anda sebelum melakukan aktivitas, sebelum keluar rumah, Anda memeriksa semua keberadaan rumah Anda. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu Anda di dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas di hari ini ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 6:49 waktu Indonesia Tengah.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astel.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian Titi Puspa dan Pingkan Mambu. Si Tama sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, untuk menciptakan rasa aman, Pemdes Tatelu gelar razia sajam di lokasi tambang. Pemerintah Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, menggelar razia senjata tajam di kawasan pertambangan sebagai upaya menekan angka kriminalitas, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-324 Desa Tatelu. Hukum Tua Tatelu, Rosiana Angkau, mengungkapkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah tambang mengalami peningkatan sehingga diperlukan langkah tegas melalui razia. Selain senjata tajam, aparat desa juga melakukan penertiban terhadap minuman keras dan pemeriksaan pas jalan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak guna menciptakan kondisi desa yang aman dan terkendali ke depannya. Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang siap-siap untuk menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk menandu pagi hari ini, saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda. Waktu di studio kami pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Armada di Mabuk Cinta, oke, pagi-pagi. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah, dan Anda yang berpacu untuk memulaikan segala aktivitas dan tugas pekerjaan Anda, ya, di suasana pagi hari ini, selamat ya. Yang pasti dengan modal yang sehat ya, apalagi di musim-musim seperti ini yang mengundang penyakit ya. Jadi pastikan untuk tetap dalam stamina yang bagus untuk Anda yang akan menjalankan aktivitas di hari ini. Ya, pendengar, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat tingginya permintaan BBM subsidi jenis solar terus dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi meningkatkan pengawasan penyaluran BBM di SPBU. Selain monitoring intensif, Pertamina juga menempatkan petugas untuk mengatur antrean kendaraan di lokasi yang mengalami lonjakan aktivitas. Koordinasi juga dilakukan bersama aparat penegak hukum, Hiswa Nawigas, serta pemerintah daerah guna memastikan distribusi berjalan lancar. Pasokan BBM dan fuel terminal di Bitung pun dipastikan sesuai jadwal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina mengakui adanya peningkatan konsumsi solar, salah satunya disebabkan peralihan penggunaan dari BBM non-subsidi Dexlite ke biosolar. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, memberikan semangat pagi juga untuk Anda yang akan memulaikan segala aktivitas. Dan selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado pagi ini.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa waros.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian guys ya. Cukup tak lagi ya, oke. Okay. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi untuk Anda. BPMS Sinode Gereja Gemim resmi melantik tim transformasi pendidikan Gemim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sekolah-sekolah Kristen di Sulawesi Utara. Ketua BPMS Gemim, Pendeta Dr. Adolf Wenas, MTH, menyampaikan bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk membangkitkan semangat pendidikan sekaligus memperkuat kompetensi lembaga pendidikan Gemim agar mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Gemim sendiri diketahui mengelola lebih dari 250 satuan pendidikan swasta yang tersebar di Sulawesi Utara. Mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Yayasan Pendidikan AZR Wenas. Dengan adanya tim transformasi pendidikan ini, diharapkan sistem pendidikan Gemim semakin adaptif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar proses perkenalan informasi dan inspirasi demikian Adera lebih indah ya. Mudah-mudahan hari ini lebih indah dari yang kemarin-kemarin dan lebih sukses lagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, 5 menit jalan kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Utara mengalami peningkatan sejak Juli 2026. Puluhan titik api dilaporkan muncul di beberapa kabupaten, terutama di wilayah Bolang Mongondo yang tercatat berulang kali mengalami kebakaran pada 16, 18, dan 19 Juli di kawasan Buntalo hingga Inobonto. Selain itu, kebakaran juga terjadi di Bolang Mongondo Utara dan Bolang Mongondo Selatan yang diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan saat pembukaan kebun. Sementara di Minahasa Selatan, kasus serupa tercatat di wilayah Buyungun dan sekitar Amurang. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Balai Dar Karhut wilayah Sulawesi, Toib H. Hambali Moko Ago mengungkapkan sebagian besar kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran yang disengaja serta rendahnya kesadaran masyarakat. Balai Dal Karhut bersama BPBD terus melakukan upaya pemadaman dan koordinasi lintas instansi aparat penegak hukum yang juga diminta menyelidiki setiap kasus karhutla dan menindak tegas pelaku jika ditemukan unsur kesengajaan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Aurel dengan Pilihlah Aku. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Baik, saya Mbara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Pras Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda para evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apaan? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Kayak komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean,
7: ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang tenis banget, baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling